0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jamaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jamaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Asda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Angil dan ada Kepala UPT Asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu, terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhtria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
7: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
8: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
9: Kami di sini minimal 3 saja, 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di Nabawi itu rata-rata 6 apa itu. Jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
8: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
3: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
2: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
3: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
2: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
3: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
4: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
3: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
4: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
3: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
5: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
3: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
3: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari

0: dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
1: Harapan saya, Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
2: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
7: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki. kaki kanannya

0: Hadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
1: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
1: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Presiden Prabowo Subianto pagi ini dijadwalkan memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Satuan Latihan Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menjelang kedatangan Presiden, ribuan personil dari berbagai satuan Polri, TNI, dan juga unsur masyarakat pun telah bersiap mengikuti rangkaian upacara. Apriani Respati melaporkan selengkapnya. Apriani.
3: Ya, pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor. Saat ini rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 memasuki tahapan introduksi atau pengenalan pasukan. Dari pantauan kami di lapangan, saat ini ribuan personil telah berbaris rapi memenuhi lapangan upacara dan bersiap mengikuti rangkaian upacara yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini satu persatu resimen ini diperkenalkan kepada para tamu undangan. Barisan yang tampil merupakan gabungan dari berbagai unsur Polri. Suasana di lapangan saat ini berlangsung tertib dan khidmat. Seluruh pasukan telah menempati posisi masing-masing sejak pagi hari. Dan lokasi kami terlihat jajaran Korps Brimob, Taruna Akademi Kepolisian hingga personel TNI yang mengikuti seluruh rangkaian upacara. Berdasarkan susunan acara, setelah tahapan introduksi pasukan ini, rangkaian akan dilanjutkan dengan masuknya komandan upacara ke lapangan. Kemudian bertindak sebagai komandan upacara nantinya ialah Irjen Polisi Suhendri, yang merupakan teknisi utama TK1 Jibom Korps Brimob Polri. Sementara untuk perwira upacara akan dijabat oleh Brigjen Pol Muhammad Ngajib. Sedangkan untuk pembaca keputusan Presiden akan dilakukan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto nanti dijadwalkan akan tiba di lokasi bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ibu Selvi Gibran menjelang dimulainya upacara inti. Presiden nantinya akan bertindak langsung sebagai inspektur upacara sekaligus memimpin berjalannya peringatan Hari Bayangkara ke-80. Setelah upacara dimulai, Presiden dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pasukan, kemudian memimpin prosesi pengucapan tribrata serta tentunya menyampaikan amanat upacara yang menjadi agenda utama pada peringatan Bayangkara tahun ini. Usai upacara nantinya, kegiatan akan dilanjutkan dengan peragaan kemampuan operasional Polri yang bertema Polri untuk masyarakat guna mewujudkan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pendengar, hingga laporan ini kami sampaikan, seluruh rangkaian kegiatan dan para peserta upacara masih mengikuti tahapan introduksi pasukan sebagai persiapan jelang dimulainya upacara utama. Demikian laporan sementara langsung dari Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kita hadirkan ya bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador yang akan berlangsung di Stadion Meksiko City pada hari ini ya. Jadwalnya sebenarnya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, tapi kelihatannya ada penundaan pertandingan sehubungan dengan kondisi hujan di stadion tersebut. Nanti kita coba untuk terus hadirkan bagaimana perkembangan terkininya. Seperti biasa, Anda juga masih bisa berkomentar Prediksi Anda, Ekuador versus Meksiko juga seperti apa? Nanti kita hadirkan juga komentator ya untuk di pagi hari ini. Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meksiko akan menghadapi Ekuador pada babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Jadi jadwal pertandingannya sebenarnya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat kelihatannya ditunda ya, sehubungan dengan kondisi hujan di Stadion Mexico City. Nah, seperti apa Anda melihat pertandingan antara Meksiko dengan Ekuador? Silakan Anda juga bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Jadi kalau Pak Tanjung bagaimana melihat pertandingan hari ini antara Ekuador dengan Meksiko?
1: Waduh, ini Meksiko ini dia faktor tuan rumah ya. Yeah. Mungkin kan untuk dia menang tuh banyak pendukungnya di sekitar dia, pendukung dia semua kan. Tuan rumah. Ekuador juga bagus mainnya. Ya, sama-sama lihatlah. Saya prediksi saya 2-1 untuk Meksiko.
0: 2-1 untuk Meksiko. Meksiko menang begitu ya, Pak Tanjung ya?
1: Iya, Meksiko menang. Oke, selamat sekali lagi untuk Prancis ya. Dan Prancis juga Pape udah menyanyi Lionel Messi ya.
0: Iya.
1: Sama-sama 6. Waduh, kejar terus Messi.
0: Terima kasih banyak Pak Tanjung. Selamat pagi Pak. Salam olahraga Pak Tanjung. Berikutnya Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bu.
0: Waduh, bagaimana kabarnya Surabaya pagi ini, Pak Sarwi?
2: Dingin,
0: lumayan dingin cuaca pagi ini ya.
2: Kalau di Jakarta gimana ini?
0: Jakarta masih agak-agak panas begitu cuacanya.
2: Agak panas,
0: iya. Silakan, Pak Sarwi.
2: Kemudian, mudah-mudahan nggak panas.
0: Amin.
2: Iya. Kalau saya tetap Meksiko
0: ini. Oh, Meksiko ya. Begitu ya.
2: Meksiko akan menggulung lagi.
0: Ya. 2-0 buat Meksiko begitu ya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak Sarwi ya. Jadi laga ini diperkirakan memang akan menjadi salah satu pertandingan paling ketat di babak 3-2 besar, di mana Meksiko memang sedikit diunggulkan ya sebagai tuan rumah. Jadi Meksiko selama ini dalam Piala Dunia tampil di fase grup dengan 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Bermain di kandang sendiri tentu saja akan memberikan dukungan penuh dari suportor. Memiliki pertahanan yang sangat disiplin meski belum menghadapi lawan sekuat Ekuador. Nah, seperti apa Ekuador nanti bisa menghadapi Meksiko, kita akan bahas nanti lebih lanjut ya pertandingan tersebut.

0: Baik, kita beralih ke topik lain terlebih dahulu, di mana seperti kita tahu ya bahwa hari ini 1 Juli 2026 diperingati juga sebagai Hari Bhayangkara, di mana ini merupakan peringatan perjalanan dan perkembangan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Nah, apa refleksi yang bisa kita lihat ya dari peringatan 80 tahun Polri mengabdi, Polri untuk masyarakat? Kita bahas soal ini juga. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Hasibuan.
1: Wawancara
0: Pak Edi, selamat pagi.
2: Ya, pertama,
0: pagi, Pak Edi. Terima kasih banyak, Pak Edi. Pak Edi, kalau melihat Hari Bhayangkara hari ini, apa yang bisa kita lihat dari perkembangan Polri, Pak, sampai dengan usia ke 80 ini?
2: Pertama, kita sampaikan selamat hari ulang tahun Polri ya. Yang ke 80 hari ini kita sampaikan selamat, mudah-mudahan Polri semakin sukses ya pada masa mendatang. Yang kedua adalah tentu kalau kita lihat banyak terobosan selama berusia 80 tahun ya, saya kira banyak capaian, banyak terobosan. Namun demikian memang masyarakat masih mengharapkan Polri harus semakin baik lagi pada masa mendatang ya. Tentu semua itu adalah menjadi harapan masyarakat ya. Kita bersyukur Polri saat ini, bahkan kalau kita lihat lembaga survei kemarin dan masuk jualan dari kita, lembaga survei Kompas ya, menyebutkan bahwasannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu
0: meningkat begitu ya,
2: 82,4% ya. Itu sangat baik ya untuk Polri ya.
0: Nah, kalau Pak Edi melihat ya, apa sebenarnya yang menjadi penyebab utama meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri Pak hari ini Pak?
2: Ya, artinya memang kalau kita melihat ya, setelah kemarin ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari tim percepatan reformasi Polri ya. Kita lihat banyak masukan, kemudian juga di TV dalam Polri ya, bahkan dilakukan pembenahan di mana-mana, dan kemudian itulah yang membuat akhirnya Polri saat ini mendapatkan hati ya dari masyarakat ya. Bahkan ya terlihat memang ada kecenderungan ya, trennya naik, kemudian dan tentu kita bersyukur bahwasanya dukungan masyarakat terhadap Polri semakin baik.
0: Ya, tapi dengan tingkat kepercayaan seperti itu kan tentu masih ada PR besar dari Polri. Apa PR besarnya sekarang ini, Pak Edi?
2: Betul, ya betul. Memang itu saya kira tidak kita diharapkan kepada seluruh jajaran Polri, jangan kuat ya, jangan cepat berpost diri dengan ada yang sudah dicapai sekarang. Tetapi yang paling penting adalah tingkat kinerja ya, karena tadi harapan masyarakat itu terhadap Polri masih banyak ya. Masyarakat paling tidak, masyarakat mengharapkan agar Polri bisa memberikan pelayanan cepat ya. Ketika masyarakat membutuhkan, maka diharapkan Polri bisa hadir memberikan pelayanan, memberikan bantuan, memberikan pertolongan ya. Saya kira memang itulah yang diharapkan oleh masyarakat.
0: Ya, nah kalau kita tampuk tadi pendapat para pendengar kita, ada harapan bahwa Polri bisa beradaptasi dengan baik dengan perkembangan tingkat kejahatan, jenis kejahatan yang merugikan masyarakat begitu. Itu Pak Edi melihat bagaimana ya, perkembangan betul, soal itu Pak?
2: Ya, soal memang ini lah, kan memang dinamika yang ada dalam masyarakat itu kan akan terus berkembang ya. Termasuk juga Polri akan mengikuti dinamikanya. Termasuk juga kalau kita lihat teknologi informasi ya, kalau kita lihat ya saat ini kan memang semakin apa ya, kadang-kadang kalau kita lihat metode ini betul-betul juga kadang-kadang bisa mengganggu kamtimnas ya. Dan saya kira itu memang menjadi tantangan pada Polri ya, bagaimana bisa mengikuti dan dinamika yang ada dalam masyarakat sehingga Polri tetap tampil ya dengan pelayannya yang prima.
0: Nah ada satu catatan lagi Pak yang tadi sangat mengemuka begitu ya dari kalangan masyarakat, termasuk komentar di sosial media bahwa harapannya Polri bisa meninggalkan kultur pendekatan ke masyarakat begitu terjadi kasus atau apapun dengan pendekatan yang lebih humanis. Nah itu bagaimana menurut Pak Edi?
2: Ya tentu, saya kira masukan yang bagus ya untuk Polri ya. Dan memang Kapolri juga kalau kita lihat ya, saat ini terus berusaha untuk menangani memberikan pelayanan agar seluruh jajaran Polri itu bisa memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat. Dan memang itu yang diharapkan oleh masyarakat ya. Dan saya yakin sekali Polri dengan usia 80 tahun ya saat ini akan mampu menjawab harapan masyarakat semua.
0: Ya, nah, ya, dengan
2: tapi tentunya ya, ya kita harapkan seluruh jajaran Polri juga bisa meningkatkan kinerja sehingga bisa menjawab semua harapan masyarakat tadi.
0: Ya, dengan tingkat kepercayaan yang sudah di atas 80% diharapkan ya, tidak turun lagi begitu. Apakah Pak Edi melihat ya, bahwa Polri sekarang ini sudah menuju ke arah modern dan profesionalisme sudah ya, baik begitu, Pak?
2: Ya betul ya, memang kalau kita lihat saat ini kan Polri ya, ya semakin modern, mengikuti dinamika dan perkembangan dalam masyarakat ya. Karena memang jangan sampai Polri ketinggalan justru ya.
0: Ya.
2: Tapi dengan melihat perkembangan, mengikuti perkembangan ya, saya yakin Polri akan semakin baik dan akan bisa mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi
0: ya,
2: dalam masyarakat.
0: Nah ini kan satu lagi hal positif yang mungkin bisa dicatat dari Polri adalah peningkatan layanan digital untuk meningkatkan kualitas layanan ke masyarakat. Itu bagaimana juga Pak Edi melihat perkembangan
2: ya,
0: itu Pak?
2: Ya. Ya, kita memang melihat ya banyak, termasuk juga saat ini banyak ya, termasuk ya, pengaduan dari masyarakat ya, karena ada dampak dari perkembangan digital ya, dan
0: ya,
2: saya kira itu juga sudah ditindaklanjuti Polri ya, bahkan saat ini kecepatan Polri dalam menangani dampak digital ya,
0: ya,
2: termasuk informasi, teknologi informasi, saya kira memang sudah direspon nih.
0: Ya.
2: Namun lagi-lagi adalah sebetulnya itu belum cukup buat masyarakat dan kita harapkan, kita dukung
0: ya,
2: Polri agar terus semakin baik, agar bisa menjawab harapan semua masyarakat tadi, sehingga bisa mengikuti perkembangan masyarakat.
0: Termasuk peningkatan kualitas kompetensi SDM-nya begitu ya,
2: betul,
0: Pak Edi ya?
2: Betul, ya, ya, ya. Dan memang tadi saya sampaikan bahwasanya Polri memang belum sempurna. Tapi
0: ya,
2: saya kira dengan dukungan seluruh masyarakat, Polri insya Allah akan semakin baik ke depan.
0: Baik, kalau begitu Pak Edi, terima kasih banyak sudah bersama kami ya, pagi ini. Selamat pagi Pak Edi ya, Hasibuan.
2: Ya, terima kasih ya.
0: Demikian tadi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia LMKP Edi Hasibuan. Nanti kita akan hadirkan bagaimana jalannya peringatan Hari Bayangkara yang berlangsung pada hari ini ya di Markas Brimob Cikeas. Reporter kami masih terus memantau perkembangan terkininya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Lihat aja pertandingan antara Meksiko dengan Ekuador masih ditunda ya, sehubungan dengan cuaca yang hujan di Stadion Meksiko City. Dari jadwal berlangsung pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, kelihatannya tertunda ini, kita masih menunggu jalannya pertandingan tersebut. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh official dari FIFA mengenai kondisi lapangan yang sempat diguyur hujan. Nah, kalau kita lihat prediksi yang sudah ada, termasuk prediksi dari Artificial Intelligence atau AI, jadi peluang Meksiko menurut AI ini ya, peluang Meksiko menang 45%, kemudian peluang imbang 90 menit 30%, dan peluang Ekuador menang 25%. Jadi kelihatannya dari rangkuman-rangkuman prediksi para pemerhati sepak bola dunia masih menjagokan Meksiko yang posisi menangnya 45%. Jadi prediksi gol ataupun keunggulan Meksiko rata-rata memprediksi selama 90 menit ini akan ada gol 1 untuk Meksiko. Artinya Meksiko bisa memenangkan pertandingan 1-0 ya melawan Ekuador. Tadi beberapa pendengar kita yang sudah komentar juga menjagokan Meksiko memenangkan pertandingan hari ini. Ada yang skornya 2-1, 2-0 dan lain sebagainya. Nah, seperti apa jalannya pertandingan nanti kita akan coba bahas juga soal ini ya. Jadi ini memang analisis menyebut bahwa Meksiko punya peluang untuk menang pertandingan hari ini cukup besar karena melihat penampilan mereka yang cukup sempurna di fase grup di mana 3 kemenangan, 6 gol dan belum kebobolan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Jadi Meksiko disebut memiliki pertahanan yang sangat disiplin meskipun mereka akan menghadapi lawan kuat seperti Ekuador. Nah, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador lolos dari grup yang lebih berat termasuk kemenangan paling penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau menurut para pemerhati sepak bola adalah penyelesaian akhir yang belum konsisten. Meski belum mampu menciptakan banyak peluang, Ekuador disebut sebagai lawan kuat bagi Meksiko, apalagi mereka bisa menyingkirkan tim kuat seperti Jerman. Nah, ini kita akan terus hadirkan nanti perkembangan terkini dari Stadion Meksiko City. Kelihatannya ini memang masih ditunda ya. Cuaca masih mendung di Meksiko City, hujan juga gerimis masih turun. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh official dari FIFA.

0: musik sehingga siswa memiliki kesempatan mengembangkan minat sesuai bakat masing-masing. Dinas Pertanian Kaur mengimbau Brigade Pangan untuk merawat alsintan dengan baik sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan alsintan ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerimanya itu ada 6 brigade pangan. Untuk alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda klorer, kemudian 10 buah hand traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter atau mesin tanam.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap alsintan tersebut, sehingga alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pada rangkaian Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat baru-baru ini, kontingen Bengkulu berhasil meraih 2 medali emas pada kategori vokal solo anak remaja, yakni Yasua Pardamean dan Patricia Novita Jessica Sinaga, serta 1 medali emas pada kategori vokal grup. Selain itu, Bengkulu juga menambah raihan prestasi dengan meraih medali silver pada kategori vokal solo putra, vokal solo putri, yakni Felicia Stefani Silain dan Rikel Joshua Dotei Simatupang, dan musik pop gerejawi. Penghargaan kepada para pemenang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Agama RI bersama Gubernur Papua Barat, Pelaksana Tugas Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Mas Tiur Purba, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah mengharumkan nama Provinsi Bengkulu di tingkat nasional tersebut. Dikatakannya, prestasi yang merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan kekompakan seluruh kontingen diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan seni musik gerejawi sekaligus menginspirasi generasi muda Kristen di Bengkulu untuk terus berprestasi. Sementara itu, Menteri Agama RI Profesor Haji Nasaruddin Umar pada penutupan rangkaian ajang itu menegaskan bahwa Pesperawi bukan sekedar ajang kompetisi paduan suara. Pesperawi dikatakannya mengajarkan bahwa harmoni tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan berbagai perbedaan untuk berjalan bersama, saling menghormati, saling menopang, dan saling melengkapi demi mencapai tujuan bersama. Di tengah berbagai tantangan global dan nasional, Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang perjumpaan seperti Pesperawi untuk mempererat persaudaraan, membangun semangat gotong royong, dan memperkuat komitmen menjaga kebinekaan. Berita selanjutnya, tim nasional Prancis berhasil merebut posisi teratas ranking FIFA setelah mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut membuat Les Blues ini memperoleh tambahan 9,40 poin dan menggeser Argentina dari posisi puncak. Dikutip dari laman fifa.com/id pada Rabu 1 Juli 2026, Prancis kini mengoleksi 1916,24 poin dan unggul tipis atas Argentina yang sebelumnya menempati posisi pertama. Hasil ini menjadi bukti konsistensi tim asuhan Didier Deschamps sepanjang turnamen berlangsung. Prancis tampil dominan saat menghadapi Swedia dan tidak memberikan banyak ruang bagi lawannya untuk mengembangkan permainan. Kemenangan meyakinkan itu

0: sekaligus memperpanjang catatan positif Les Blues di Piala Dunia 2026. Jika La Albiceleste berhasil meraih kemenangan atas wakil Afrika tersebut, tambahan poin yang diperoleh diperkirakan cukup untuk mengembalikan Argentina ke peringkat pertama dunia. Persaingan kedua tim pun dipastikan semakin ketat seiring berjalannya Piala Dunia 2026. Berikut, RRI Bengkul berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkul mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Belaja Sumba.
1: Saya Nasti dari Bengkulu. Terkait kepastian nasib pegawai P3K, kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi. Juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud, karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri. Menurut saya, untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya. Kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya ke depannya kesejahteraan P3K lebih ditingkatkan lagi. Dan semoga kedepannya ada juga jaminan pensiun untuk P3K dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
4: Intinya seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat. Karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi. Karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
0: Inspektorat Kabupaten Kaur bergerak cepat memproses laporan operasi tangkap tangan dari Tim Satgas Penegakan Disiplin terhadap 4 oknum ASN yang melakukan kecurangan absensi kerja. Otoritas Pengawas Daerah tengah membentuk tim investigasi khusus guna mengumpulkan seluruh bukti fisik manual maupun data digital. Pihak inspektorat juga menggandeng Dinas Kominfo setempat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem server aplikasi kehadiran yang digunakan. Modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong nekat, yakni dengan sengaja meninggalkan telepon genggam khusus mereka di dalam area lingkungan kantor. Sementara itu, fisik dari para abdi negara yang bersangkutan justru diketahui tidak pernah hadir untuk berdinas di lapangan. Aksi nakal ini awalnya terbongkar setelah tim

melalui WA atau SMS kita di 0811 7307 079. Sekian Warta Berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu. Saya Rizka Medoktoria, selamat siang.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Lintas Bintuan bersama Anda.
1: Lintas Bintuan Malam bersama saya, Freddy Siswanto.
2: Dan kali ini kami hadirkan untuk gelar lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lagi nanti.
3: Malam kami hari Bintuan di udara membangun peradaban. Afgan Sahreza, kurangannya kau dengan dia. Ya, saat di pukul 7.59 menit Indonesia Barat.
4: Hari ini dengan pasti
5: peran dari semua lintas bintuan pagi ini dan tentunya sama pagi bersama semua. Salam jalan sampai sini dan sampai seperti biasa bagi kita aktivitas.
6: Selamat datang untuk semua pendengar setia RRI Bintuan. Radio Siswanto sekali lagi akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dan pastikan Anda akan terus dan terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun anda berada. Bertemu lagi dengan saya untuk hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Kebersamaan kita sampai tuntas pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di lintas Bintuhan sore. Kita awali kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut ya. Nanti anda bisa bergabung bersama kami di 0739-616-55, spesial untuk anda pecinta musik dangdut. Kita awali kebersamaan kita dengan satu persembahan dari Lesti dengan Insan Biasa.

0: Ya, pendengar dimana-mana Anda berada, kembali lagi kita di Pro Dangdut untuk kesempatan kali ini. Itu tadi baru saja kita dengarkan tembang dari Lesti Kejora dengan Insan Biasa. Anda bisa bergabung di 0739 61655. Seperti sudah ada yang bergabung. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, ada suara enggak?
0: Iya, ada. Oke.
1: Okay. Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ini bersama Amir di Pemancar Pesisir Barat.
0: Amir di Pesisir Barat.
1: Di Pemancar.
0: Di Pemancar Pesisir Barat ya.
1: Yang pirat siapa ini?
0: Dengan Rohil. Hah? Rohil.
1: Rohil. Sudah pernah tersambung ini sebentar berapa bulan ya?
0: Iya, ya sudah bertahun-tahun enggak siaran ya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Bang Amir?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke. Okay. Gimana di sana musim? Alhamdulillah juga sehat. Gimana di sana musim panas juga?
1: Ya, angin agak kencang.
0: Angin kencang tapi kondisi cuaca panas ya.
1: Iya.
0: Iya, berarti sama di sini. Oke, lagi
1: sibuk-sibuknya Piala Dunia sepak bola
0: nyampe hari ini. Dukung siapa memang? Hah? Dukung siapa?
1: Ya, pokoknya dengerin aja.
0: Oke, enggak, kalau Piala Dunia dukung siapa?
1: Ya.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ya, mau dengar lagu apa ini Mas Amir?
1: Lagu ada Mat Sawer.
0: Lagu apa?
1: Mat Sawer.
0: Mat Sawer. Oke. Okay. Kalau tidak ada nanti diganti dengan apa pilihannya yang lain?
1: Kalau enggak ada diganti dengan Sinden Jaipong kalau
0: kawinan. Sinden Jaipong.
1: Tapi tolong salinkan dulu Mas Sawer ya.
0: Iya, kalau ada ya. Kalau enggak nanti diganti dengan Sinden Jaipong ya.
1: Itu
0: Inul Daratista yang nyanyi.
1: Boleh
0: salam-salam juga. Boleh silakan.
1: Untuk teman-teman yang biasa bergabung, Pak Komar di Jenderal Agung, Pak Nasirudin, Petra GBL, Desain Jenderal dan lain-lain. Salam sehat, salam moral, selamat beristirahat, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Dan salam spesial untuk Mas Rokil yang lagi berada di siang hari ini.
0: Oke.
1: Kita pun selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai tugas. Ayo lagi RRI, RRI kita selamat.
0: Iya, oke. Terima kasih Mas Amir ya.
1: Kalau nggak pakai RRI nggak bisa nangkap
0: ini. Kenapa?
1: Kalau nggak pakai RRI nggak bisa nangkap.
0: Oh gitu. Iya, iya. Soalnya agak mantul ya. Iya, oke.
1: Ya,
0: terima kasih Mas Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amir di Pesisir Barat di Pemancar dengan lagunya Mat Sawer. Kita cari dulu ya kalau ada nanti. Di belakangnya Mas Amir, silakan. Lagunya tadi Mat Sawer ya. Oke, silakan di belakangnya Mas Amir. Oh, Inul Daratista ada ya lagunya ya ternyata ya. Oke, silakan di belakangnya kita terima 0739 61655. Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Lintang Pematanggaul.
0: Lintang Pematanggaul itu di mana? Dah lupa aku. Pematanggaul itu di mana tuh?
2: Pematanggaul di kawasan Trans Tanjung Agung.
0: Di Babat.
2: Iya.
0: Oke, di Trans Tanjung Agung ya. Gimana kabarnya Mas Lintang?
2: Datuk Lintang bukan Mas.
0: Oh, Datuk udah Datuk ya.
2: Datuknya Lintang.
0: Datuknya Lintang.
2: Iya.
0: Oke, di Tanjung Agung Babat. Sehat, Pak, Datuk?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Oke, lagi apa ini Datuk nih siang-siang nih?
2: Lagi minum kopi.
0: Lagi minum kopi. Oke, ada temannya enggak kopinya?
2: Enggak, sendirian.
0: Oh, sendirian. Enggak ada pisang gorengnya.
2: Iya, ada kalau pisang gorengnya.
0: Oh, pisang gorengnya ada sama kopi, tapi minumnya sendiri gitu ya?
2: Iya, sendiri.
0: Oke, jadi Datuk di Tanjung Agung apa? Lagi musim apa? Panen kopi atau panen durian gitu, Datuk?
2: Kopi.
0: Oh, lagi kopi. Gimana harganya? Masih murah atau lumayan?
2: Sedang-sedang lah.
0: Sedang-sedang lah ya, bisa untuk mencukupi kebutuhan begitu Datuk ya.
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih Datuk?
2: Ya, kalau ada Senyumlah Dik Selalu dari Mikize.
0: Senyumlah Dik Selalu gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, saya cari dulu Datuk salam-salamnya dulu silakan.
2: Untuk seluruh pendengar RI Bintan aja.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali
0: ya, siap. Oke. Okay. Terima kasih Datuk.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Lintang di Teran Tanjung Agung Babat ya. Terima kasih di belakangnya kembali 0739616551 satu lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu requestan Anda di Prodangdut hari ini ya. Sudah ada Mas Amir di pesisir barat Lampung, ada Datuk Lintang di Teran Tanjung Agung. Dan satu lagi kita terima. Oke, ada Austin. Apa itu? Oh iya, selamat siang Austin. Silakan 0739616555 sebelum saya hadirkan lagu untuk Anda yang udah request. Tadi ada Mat Sawer, udah ada Senyum Dik Selalu, saya mau cari dulu ya. Satu yang pasti selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di kesempatan siang hari ini. Karena memang di tengah cuaca yang cukup terik, barangkali Anda sedang beristirahat setelah tadi sibuk dengan aktivitas Anda bekerja dari pagi. Saatnya untuk Anda beristirahat menikmati, seperti Datuk tadi lagi minum kopi begitu ya dengan pisang gorengnya. Mudah-mudahan nanti ketika agak sore Anda bisa turun kembali aktivitas, ini bisa membangkitkan semangat Anda lagi setelah latih mungkin seharian begitu ya. Oke, kalau begitu kita akan langsung dengarkan sambil menanti penelpon berikutnya. Kita akan hadirkan satu lagu requestan dari Mas Amir di pesisir barat Lampung dengan Mat Sawer.

0: Donga, apa loka Donga? Pacak bantuin dikit dak?
1: Oh iya, pekau nian lah, apa nian yang gak dibantu tuh?
0: Tolong tebangkan pohon mangga di pekarangan Inga tuh nah. Inga kulipa Donga, sampah daunnya tuh berserakan manjang
1: Lah, ngapa pulo ditebang? Pohon tuh nga banyak manfaatnya. Bisa nurunkan pencemaran udara. Bisa pulo menyediakan air bersih. Nah, bisa pulo jengahkan banjir. Bisa juga bikin...
0: Aih, serolah Pokoknya tebangkan yo Donga. Cepet lah Donga. Aduh, alangkah panenyo kini ko. Coba dulu pohon mangga depan tidak ditebang. Pasti rindang-rindang aja. Pacak ngerujak mangga pula pane-pane macam iko.
2: Menjaga pohon, wujud cinta pada lingkungan kini dan nanti.
3: 98,8 FM RRI.

0: Ya, 98.8 MHz dari Binduhan. Itu tadi satu lagu dari Imam Esa Ripin dengan Senyumlah ya. Ini di request olehnya Datuk Lintang yang ada di Tanjung Agung Babat. Luar biasa, sama siang untuk yang ada bergabung ya. Ada Mas Teddy di Padang Baru, ada Eka juga di Wahana Batu Karang. Selamat siang untuk para pengunjung di kawasan wisata Wahana Batu Karang Pantai Pegubayan. Mudah-mudahan di hari libur sekolah ini pengunjung semakin ramai begitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya lagi pada santai menikmati pemandangan yang di sana. Walaupun mungkin cuaca sangat terik. Namun hati-hati tetap walaupun dalam berwisata. Terutama untuk para pengunjung untuk bisa mengawasi buah hatinya masing-masing ya. Apalagi seandainya mau mandi laut dan sebagainya, karena memang ini sangat luar biasa. Jadi harus selalu dalam pengawasan. Jangan sampai nanti kita lagi senang-senang begitu, ada satu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ini akan mencacati kesantaian kita dalam berwisata begitu. Silakan kembali kita terima penelpon untuk yang mau request lagu di 0739 61655. Untuk yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, kita terima dulu. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Boy di Simpang Kasuk Baru nih, Pak.
0: Pak Boy di Simpang Kasuk Baru tetap sini?
1: Iyalah.
0: Oke, apa ceritanya?
1: Ya saja, Pak.
0: Sehat ya. Oke, lagi apa ini santai-santai?
1: Lagi sedang kerja ini, Pak.
0: Lagi kerja. Oke, gimana dengan cuaca yang panas ini, masih tetap semangat gitu, Pak Boy?
1: Ya jelas nih Bang Rohil,
0: harus semangat
1: kita, harus kan gak maju.
0: Oh gitu ya. Oke, gimana kopi tetap standby?
1: Kalau kopi ini dari pagi tadi sampai sore ini tetap aja sih.
0: Oke. Enggak nambah-nambah ya, itu kayaknya bukan ngopi, udah haus itu kayaknya ya. Oke. Oke, ini kopi janda apa ada taunya?
1: Ya, kopi janda lah.
0: Kopi janda lah ya, kopi suang.
1: Paling-paling taunya rokok sama gas.
0: Oh, tekilan gitu ya. Ada pisang goengnya?
1: D-nya.
0: Oke, kan di simpang situ banyak jualan.
1: Tapi kan ada duit ini.
0: Jenguklah ke sini lah, kelak aku belikan pisang goeng itu.
1: Apalagi sawit begini kan murah nih.
0: Oh, murah. Oke, mudah-mudahan naik lagi ya, bisa seperti harga kemarin-kemarin ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih, Pak Boy?
1: Ya, lagunya lagu Aku Bukan Rahwana aja deh,
0: Pak. Oh, Aku Bukan Rahwana, boleh. Mau didengarkan untuk siapa atau salam-salam buat siapa nih?
1: Ya, untuk semua pendengar di Desa Kasukaru ini aja.
0: Oke. Ya. Masih ada?
1: Pak Boy ini ingat sama Bang Rohil ini waktu MC di rumah Timur dulu lah.
0: Tapi kamu udah nyawer aku kan?
1: Sawer lah waktu itu, tapi Bang Rohilnya gak nyanyi.
0: Oke, ya gitu ya. Oke, Pak Boy. Nanti kalau apa-apa ada job boleh nanti ditawarin ke kita ya, Pak Boy?
1: Ya, nanti dia tawarin.
0: Siap, Pak Boy. Makasih, Pak Boy.
1: Makasih kembali.
0: Oke, semangat kerjanya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Boy di Kasuk Baru tetap. Luar biasa Pak Boy. Dengan Aku Bukan Rahwana dari Nasar atau King Nasar. Di belakangnya Pak Boy, kita tunggu, saya cari lagunya dulu. Aku Bukan Rahwana di 0739 61655. Untuk yang ingin request lagu atau sekitar salam-salam boleh di 0739 61655. Kita akan hadir sampai pukul 15 atau pukul 3 atau Indonesia Barat nanti. Ada lagi di belakangnya 0739 61655. Selamat sore. Selamat sore. Oke, dikecilkan sedikit volume radionya biar tidak feedback, Pak.
1: Udah.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Aku lupa siapa ini.
0: Dengan Rohil, Pak.
1: Oh, Bang
0: Rohil. Iya, ya. Oke.
1: Okay.
0: Udah lama enggak siaran. Oke. Okay. Jadi
1: ini ke lapangan
0: nih. Heeh, di lapangan sekarang. Makanya tambah hitam, Pak, sekarang, Pak. Dengan siapa ini, Pak? Dengan di mana?
1: Dari PK Kaur Selatan.
0: Dari Eka?
1: PK.
0: Oh, PK di Kaur Selatan. Oke, okay. Putra Kungkir. Oke, okay. Gimana ceritanya?
1: Ceritanya agak mendung hari ini.
0: Agak mendung. Apa kantongnya atau apanya yang mendung nih?
1: cuacanya.
0: Oh, cuacanya. Kantong tetap tebal ya?
1: Hai, kalau kantongnya ini kering.
0: Kering kerontong. Oke, bawa air hangat nih ya. Kering-kering banget gitu. Ini lagunya apa ini?
1: Kalau ada cekuer aja.
0: Icikiwir.
1: Cikipir.
0: Cikipir yang gimana tuh lagunya tuh?
1: Oh, aduh aku lupa.
0: Icikiwir apa gimana sih?
1: Cikipir itu.
0: Cikipir gimana dia?
1: Entah siapa tuh penyanyi aku lupa.
0: Cikipir.
1: Ya, cari dulu ya, aku salam-salam sedikit.
0: Oke, salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya untuk Pak Pera. Mana Pak Pera suaranya?
0: Ya, Pak Pera naik, Pak Pera gabung, Pak Pera.
1: Ya, Pak Mawarinya belum ini. Masih Pak Nasrudin.
0: Betul.
1: Sini. Putra Sebar Tamblas.
0: Itu siapa yang di mana tuh?
1: Yang di mana?
0: Yang di mana? Siapa tuh yang sering tuh?
1: Aku lupa itu siapa tuh.
0: Oke.
1: Putra Jerman sih,
0: mana? Ya, Putra Jerman ya, di Jerangah mana ya? Oke.
1: Sama ini setandung parahnya. Oh ini. Putra Lungkang Kule.
0: Putra Lungkang Kule naik.
1: Bang Radul. Sama si ini, si isinya si Bang Radul itu yang ada di Mesuji siapa tuh? Aku lupa aku.
0: Oke. Untuk semua pendengar. Putri yang putri-putri lah ya.
1: Iya,
0: lah pokoknya putri-putri. Oke, yang lagi mendengar saja semuanya. Kalau nggak ada nanti diganti dengan apa?
1: Ini aja lah, kalau nggak ada lagu ini aja lah. Udah kangen sama ini. Kodrat aja lah.
0: Kodrat ya? Oke.
1: Gampang cari lagi.
0: Gampang kalau Kodrat.
1: Iya, itu kan udah di ini, simpen di studio.
0: Bener, udah disimpen ya. Oke. Masih ada yang mau disalamin, itu Pak? Aja. Itu aja?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih itu. Ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Putra PK di Kor Selatan ya. Satu lagi barangkali masih ada 0739-6165. Sebelum saya hadirkan lagu-lagu requestan kalian semua, Aku Bukan Rahwana, ada Kodrat, satu lagi kalau bisa. Kita akan dengarkan lagu-lagu requestan Anda, nanti akan kita putarkan sambil Anda salam-salam ya. Oke, dari Pak Boy yang ada di Kasuk Baru Kuberawana, kita dengarkan saja satu single dari King Nasar.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Kak, aku berangkat sekolah dulu ya.
3: Iya, hati-hati deh ya. Jangan lupa pakai helm.
2: Ah, gampang lah kak. Nggak ada polisi nih.
3: Ya udah, pokoknya hati-hati.
2: Iya, iya.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gunakanlah helm berlogo SNI agar mengurangi resiko luka jika terjadi kecelakaan.

0: 98,8 MHz ada di Bintuhan. Maggie Z dengan Kodrat baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Saat ini sudah pukul 14.34 menit Indonesia Barat. Kita masih di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Spesial untuk Anda pecinta musik dangdut sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda ingin bergabung, ingin request lagu, kita nantikan Anda di 0739-61655 ya. Atau untuk Anda yang ingin sekedar salam-salam boleh. Tadi ada Pak Boy di Kasuk Baru, baru saja lagunya kita putarkan. Dan sebelumnya juga ada Putra Kintir tadi atau PK di kawasan Kaur Selatan, lagunya Kodrat dari Maggie Z ya. Oke, di 0739-61655 kita akan terima untuk yang ingin bergabung, silakan. Kita akan berdangdut bersama ya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih banyak lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan ya. Untuk yang masih dengan sibuk dengan aktivitas Anda di sore ini, setelah tadi mungkin istirahat dari jam 12 sampai jam 13, Anda istirahat dengan mungkin makan siang dan sebagainya, sekarang sudah lanjut kerja lagi, tetap semangat ya walaupun suasana kalau di kawasan Pondok Pusaka ini cukup terik begitu. Jadi emang sangat luar biasa panas, karena memang diperkirakan musim panas ini hingga berakhir sampai Agustus begitu. Sudah ada kembali di 0739-61655. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Ini Pak Amir balik lagi, Mas Rogi.
0: Oh, kenapa Pak Amir?
1: Kalau sekiranya nggak ada yang bergabung menghangatkan hari ini, gimana kalau Pak Amir request lagu satu lagi?
0: Oh, boleh. Lagunya apa, Pak Amir?
1: Linden Jaipong itu dari vokalisnya Mbak Lilis.
0: Oh, Linden Lilis Karlina ya, Linden Jaipong ya.
1: Langsung aja salam spesial untuk Mas Rogil yang siang hari ini lagi berdua RRI.
0: Siap.
1: Ucapin selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga sampai I love you RRI.
0: Oke. Tetap di udara.
1: Jaya di hati dan jaya di udara juga ya.
0: Kita
1: sehat berkat Allah panjang umur.
0: Amin.
1: Oke, itu aja lah.
0: Terima kasih Pak Amir Sinden Jaipong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sinden Jaipong ya Pak Amir, karena tadi kalaupun ada begitu ya. Oke, saya cari dulu dari Lilis Karlina. Ada Sinden Jaipong, ada ya pasti lagu ini ya. Karena kebersamaan kita sampai Lilis Karlina ya. Ada lagi. Selamat sore. Halo, selamat sore. Sudah masuk bergabung. Selamat sore RRI Bintuhan. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana?
2: Dari Datuk Padang Leban.
0: Datuk di Padang Leban. Apa kabar, Tuk?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, lagi apa nih, Tuk? Siang-siang panas gini, Tuk? Lagi ngopi atau lagi rebahan?
2: Ngopi. Lagi di kebun.
0: Oh, lagi di kebun. Tau pekance kopi itu, Tok?
2: Rebusan bekayu.
0: No, lemak. Lemak itu, Tok. Apalagi dicampur dengan gula abang, kan?
2: Angan-angan.
0: Okay. Angan-angan ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti pas di pekan beli singkong, kita rebus sama-sama gitu ya, Tok ya. Oke.
2: Berarti lagunya bola.
0: Lagunya bola dari Ona Sutra.
2: Tahu.
0: Oke, boleh salam-salamnya tuh untuk siapa tuh?
2: Salamnya untuk karyawan-karyawati RRI Bintuan aja lah.
0: Oke, tuh siap.
2: Semoga sehat.
0: Amin.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk di kawasan Padang Leban. Lagunya bola, karena memang lagi demam Piala Dunia ya. Jadi lagunya cocok untuk kita dengarkan ya. Di belakangnya Datuk 0739-61655 sudah ada dua lagu yang siap saya putarkan. Tadi ada Sinden Jaipong dan juga Ona Sutra dengan bola. Oke. Okay. Karena kemarin Belanda sudah pulang ya, karena kalah adu penalti dengan Maroko dan Jepang juga kalah dari Brazil ya. Ada beberapa negara-negara yang memang sudah pulang lebih awal di ajang Piala Dunia 2026 ini. Kalau begitu kita hadirkan dua lagu berikut ini spesial untuk Anda yang mungkin lagi saja baru saya bergabung bersama RRI Bintuhan. Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pantai Waihawang yang telah terjadi di Waihawang, Kecamatan Maje, mempunyai sejarah dan cerita yang menarik. Pantai yang merupakan wisata tertua di Kabupaten Kaur pada era 80-an, seolah terlupakan dengan kehadiran wisata-wisata baru berkonsep kekinian. Padahal, Pantai Waihawang menyimpan keindahan dan cerita yang menarik untuk kita ketahui di balik gagahnya batu karang besar yang berada di tengah-tengah laut. Ya, itu batu jung yang dipautkan dengan cerita legenda Nusantara si Pahit Lidah. Cerita batu jung ini merupakan salah satu sederet cerita tentang legenda tersebut. Untuk batu jung ini sendiri, kutukan diberikan kepada dua buah kapal tempo dulu yang berada di sana. Menurut cerita dari mulut ke mulut, si Pahit Lidah berniat meminta api kepada awak kapal. Namun karena keinginan tersebut tidak terpenuhi, membuat si Pahit Lidah murka sehingga dikutuklah dua kapal tersebut menjadi batu.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Gak tahu gue.
3: Mana marah ini pasti.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
4: Kalau Krispati dari mana?
5: 98,8 FM.

Ya, luar biasa itu tadi satu lagu dari Ona Sutera tadi di request olehnya Datu yang ada di Padang Leban ya, yang sedang standby bersama RRI Bintuhan. Di ujung kebersamaan saya ingin sapa untuk Kak Juli lagi dari Dinas Kesehatan yang lagi standby di kendaraan yang lagi memonitor RRI. Selamat sore pastinya, tetap lanjutkan semangat melanjutkan aktivitas sore ini ya. Oke, satu lagu pamungkas di rangkaian Pro Dangdut. Terima kasih untuk Pak Amir yang ada di Pesisir Barat, ada Datuk Lintang di Teran Tanjung Agung, ada juga Pak Boy di Kasuk Baru, ada PK di Kaur Selatan, ada Datuk di kawasan Padang Lembarnya. Pasti terima kasih udah berpartisipasi di rangkaian Pro Dangdut, khusus di lagu-lagu dangdut di kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di rangkaian Pro Dangdut berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Terus dengarkan kami di 98,8 MHz ya, RRI Bintuhan di rangkaian acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita.

0: Lintas Bintuan bersama Anda.
1: Lintas Bintuan malam bersama saya, Freddy Siswanto.
2: Dan kali ini kami hadirkan untuk gelar lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lagi nanti.
3: Pakar karir bintuan di udara membangun peradaban Afgan Sahreza. Aku dengannya kau dengan dia. Saat ini pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat.
4: Hari ini dengan pasti
5: peran dari semua lintas bintuan pagi ini dan tentunya sama pagi buat penyiar semua. Salam jalan sampai sini dan sampai seperti biasa bagi kita aktivitas.
6: Selamat datang untuk semua pendengar setia RRI Bintuan. Radhi Siswanto sekali lagi akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan Anda akan terus dan setia

0: dari Bintuhan untuk Indonesia.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Ya, 98.8 MHz RRB Tuhan di udara membangun peradaban. Pendengar, tadi mohon maaf karena ada pemutusan hubungan listrik dari PLN ya, karena memang ada ketidakstabilan tadi. Kita sempat off ya. Kita lanjutkan kembali rangkaian lintas bintuhan sore di kesempatan kali ini ya. Jelang kita bergabung bersama dengan Pro 1 untuk mengikuti Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan ada beberapa lagu pop Indonesia ya untuk menemani aktivitas sore Anda di kesempatan kali ini. Kalau tadi saya punya lagu dari ada band Kau Tak Ada di Sini, kita masih akan hadirkan untuk Anda beberapa hiburan dan juga informasi sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 1 mengikuti Warta Belajar Sumba.

Ya, balik ke mana-mana Anda berada. Itu tadi satu lagu dari Afgan, Debi Kau dan Aku featuring Sherina. Kita bergabung bersama dengan Pro 1 untuk mengikuti jalannya Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Lintas Bintuhan Sore untuk edisi kali ini 1 Juli 2026.

Mendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Belajar Sumba dari Pro 1 Bandar Lampung untuk Anda yang ingin update informasi seputar Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 16 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti dibahas nanti sama-sama. Karena nanti bangga kita juga ada ya, ada bangga sampai ini nanti yang dibahas.

Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kerinci apresiasi kinerja Polri. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini Rabu 1 Juli 2026 dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung Jalan Gatot Subroto nomor 26 bersama saya Obi Riano. Inilah Warta Balai Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Balai Sumba dari RRI Jambi.

0: Belanja pegawai pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Pengurangan pegawai P3K bukan solusi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Belanja pegawai di pemerintah Provinsi Jambi tercatat telah melebihi ambang batas yang ditentukan. Jika sesuai aturan, maksimal hanya 30% dari APBD. Saat ini, angkanya mencapai sekitar 34%. Mengacu pada Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UU AHKPD, porsi belanja pegawai memang dibatasi agar keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan bisa berjalan optimal. Gubernur Jambi Ahmad Haris menyatakan pihaknya akan segera menyusun langkah strategis untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Pembahasan akan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD dan Badan Anggaran atau Banggar DPRD.
2: Kami punya tim anggaran ya, TAPD, ada tim anggaran pemerintah, ada Banggar Dewan. Nanti dia nanti dibahas nanti sama-sama. Karena ada tim Banggar kita juga ada ya, Bapak Dewan ya. Ada Banggar, TAPD, nanti dia dibahas mereka nanti. Seperti apa langkah kita menyikapi yang itu, yang belanja pegawai 20%. Saya setuju itu. Kenapa? Karena 70%-nya untuk belanja pembangunan. Cuma kita kan berlanjur banyak punya pegawai kan. Nah, kalau kita kurangi ya repot juga kita. Sudah bekerja lama-lama mereka itu masalahnya Mas ya.
1: Ia menegaskan kebijakan ini pada prinsipnya didukung, namun perlu penyesuaian yang matang mengingat kondisi real di daerah. Di sisi lain, Al-Haris juga mengakui jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jambi saat ini sudah cukup banyak. Karena itu, pengurangan pegawai bukan menjadi solusi yang mudah untuk dilakukan. Menurutnya, banyak pegawai yang telah lama mengabdi sehingga kebijakan pengurangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim khusus guna mencari solusi terbaik dalam menekan belanja pegawai agar kembali sesuai aturan. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Ikhwan Wijaya dengan anggota Komisi 2 DPR RI Rico Menoza SZPMBA terkait dengan akan berakhirnya perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

0: berkaitan dengan apa P3K ini yang pengangkatan 2022 ini kan tahun depan sudah berakhir kontraknya kan sekitar 5 tahun gitu. Nah kalau dari Komisi 2 sendiri seperti apa untuk kelanjutan mereka ini kan putus ya, dalam tanda kutip ada kemungkinan diputus begitu ya, seperti apa?
1: Ya saya kira kan ini sudah menjadi kewajiban kita. Beberapa waktu lalu dengan beberapa kepala daerah kita undang secara khusus di Senayan, kita mendengarkan ya keluh kesah mereka terkait menyangkut masalah sulitnya anggaran mereka kalau memang terus dibebankan kepada APBD. Jadi saya kira kami dengan kawan-kawan Komisi 2 sudah memberikan perhatian khusus supaya ya hendaknya untuk perlakuan P3K ini, baik yang P3K murni maupun yang bekerja paruh waktu, tentu kita ingin bagaimana ini diambil alih oleh negara, dalam arti pembiayaan APBN, karena kita tahu kondisi keuangan negara kalau hanya dengan kondisi transfer keuangan daerah yang terbatas, tentu ini akan menjadi kesulitan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya transfer keuangan daerah yang kita dengan beberapa hari kemarin oleh Kementerian Keuangan Pak Purbaya sudah menyetujui untuk meningkatkan, ya itu salah satunya prioritas untuk para tenaga P3K yang selama ini selalu bertanya-tanya menyangkut masalah kelanjutan nasib mereka untuk diberikan biaya dari negara.
0: Nah, itu kan kalau kita bicara yang Pemda begitu
1: ya,
0: dari APBD.
1: Ya.
0: Sementara untuk yang memang dia vertikal begitu.
1: Ya, ya.
0: Seperti apa gitu? Supaya mereka ini nanti tetap apa di 2027 nanti bisa tetap berlanjut gitu.
1: Saya kira itu juga termasuk kan, karena kan salah satu mitra dari Komisi 2 kan tidak hanya dengan pemerintah daerah Kemendagri, termasuk juga kan dengan BKN. Jadi saya kira ini tugas dari Badan Kepegawaian Negara, termasuk dari Kemenpan RB, atau masih birokrasi, yang mudah-mudahan mereka juga tetap memperhatikan bagaimana nasib kesejahteraan para ASN maupun P3K yang memang selama ini vertikal. Ya jadi tentu ya saya harapkan ini juga tidak pilih kasih lah. Ya jadi jangan hanya mereka lepas beban dari daerah melalui APBD, tapi juga yang di pusat yang selama ini vertikal ini tetap diperhatikan bagaimana alih statusnya, atau mungkin mereka tetap di daerah tetapi statusnya di pusat, atau sebaliknya mungkin ada format-format lainnya lah dari BKN maupun Kemenpan RB.
0: Ada rencana Pak usulan dari Komisi 2 ini apa yang vertikal begitu
1: ya,
0: selama ini sudah bertahun-tahun bekerja
1: ya.
0: Tidak lagi diberlakukan lah begitu ya, pengecualian begitu Pak, dan mungkin ada kemungkinan untuk bisa apa diangkat menjadi PNS gitu.
1: Saya kira kan kemarin kita di awal ya, karena kita kan kemarin rapat awal untuk bagaimana mereka mengajukan usulan kegiatan untuk tahun 2027. Tapi komitmen dari Komisi 2 tentu kita akan mengawal supaya yang menjadi ujung tombaknya pemerintahan dalam hal ini ASN ini, baik itu di daerah maupun vertikal, tetap harus kita prioritaskan. Jadi kan itu baru pembahasan di awal, tapi mudah-mudahan ke depan ya setelah kita memonitor dari keuangan, dari Kementerian Keuangan sudah agak longgar, ya termasuk ini menjadi prioritas.
0: Termasuk pengangkatan langsung.
1: Termasuk pengangkatan langsung dari PNS. Ya.

0: Berikut ini RRI Bengkulu berhasil menghimpun berbagai tanggapan para P3K yang bekerja di lingkup instansi vertikal dan daerah di Bengkulu mengenai topik menanti kepastian nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Belanja Sumba. Berikut laporannya Rocky Eka Putra.
1: Saya Nasti dari Bengkulu terkait kepastian nasib pegawai P3K. Kita berharap ya ada kepastian supaya tidak menggantung lagi, juga berharap wacana yang disampaikan bisa terwujud karena dengan digajinya lewat bersumber dari APBN bisa meringankan beban pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi mengingat semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan pada saat ini.
2: Saya Putri, menurut saya untuk kesejahteraan P3K itu mungkin bisa ditambahkan, mungkin tukinnya lebih dinaikkan lagi. Soalnya kita sekarang masih di 60% ya, kalau bisa setidaknya itu di 80%. Tetapi kalau untuk menjadi PNS, menurut saya harus melalui administrasi seperti mengikuti tes CAT yang sesuai dan juga diterapkan dengan sistem ambang batas biar sesuai DM yang ada tuh, jangan hanya mengandalkan masa kerja.
3: Saya Ina, harapan saya kedepannya

0: dan dapat terrealisasi dalam waktu cepat.
1: Intinya, seluruh P3K yang ada sekarang mengharapkan proses yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah itu cepat. Karena kekosongan dalam struktur organisasi itu harus cepat terisi. Karena kita tahu bahwa banyak yang sudah memasuki masa pensiun. Ya, P3K beralih ke PNS. PNS ya terus mendapatkan kesejahteraan yang mereka harapkan selama ini.
2: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan bagi setiap pegawai. Laporan dari Erlin Fartesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
2: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
1: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD, karena itu skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Budayawan Dato Ahmad Elvian, DPMP, berharap pemerintah mulai mempertimbangkan penyematan label non-halal pada produk makanan. Dari Sungai Liat, kita simak laporan Ivan Sona.
1: Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama.
2: Tak cuma sertifikat atau label halal, namun label non-halal pun diminta jadi perhatian pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia. Hal itu diutarakan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian kepada Radio Republik Indonesia di Pangkal Pinang.
1: Nah, saya melihat selama ini kan peran pemerintah hanya mensertifikasi yang halal, tapi yang non-halal itu dibiarkan. Saya beri contoh yang sederhana, kan banyak warung-warung, misalnya mereka menjual mian. Akhirnya mereka membuat label sendiri di warungnya. Labelnya mereka buat misal tulisan Arab halal, dikasihnya strip garis merah. Nah, sehingga orang menafsirkan, oh ini berarti makanan halal di strip merah, tidak halal artinya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah kita, bagaimana melabelisasi yang non-halal. Ini terkait dengan keragaman budaya, keragaman masyarakat, keragaman dari sisi agama. Kehadiran pemerintah itu sangat penting ya.
2: Dia sangat mengapresiasi upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia mensertifikasi makanan halal, apalagi Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini juga menunjukkan pemerintah dan kalangan ulama hadir di tengah masyarakat menebarkan keterangan dan memberi pelindungan kepada masyarakat. Ivan Sona Alham, RRI, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Berita Kota Sungai Penuh dan Kerinci, apresiasi kinerja Polri. Laporan disampaikan oleh Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan apresiasi tinggi terhadap jajaran kepolisian Resor Kerinci atas sinergi, koordinasi, dan juga kinerja humanis yang sudah terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh dalam momen peringatan Hari Bayangkara. Hal senada juga disampaikan oleh Bupati Kerinci Munadi yang menilai selama ini Polri khususnya Polres Kerinci yang telah membawahi dua wilayah hukum, yakni di Kota Sungai Penuh maupun di Kabupaten Kerinci, sudah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Polres Kerinci ini membawahi dua wilayah administratif Kabupaten dan Kota Sungai Penuh. Harapan kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap berkolaborasi antara dua kabupaten ini, ya. Karena kami yakin dengan adanya permasalahan dua wilayah administratif yang mengatasi nanti adalah di Polres.
1: Ia pun berharap kolaborasi antara Polres Kerinci bersama dengan pemerintah daerah, baik dari Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci, terus terjalin dengan baik. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Agar instansi dapat digunakan dengan maksimal dalam jangka panjang, Dinas Pertanian Kaur menghimbau Brigade Pangan untuk merawat Alsinta dengan baik. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Kaur resmi menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Brigade Pangan yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, mengatakan terdapat 6 Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsinta ini, yakni Brigade Pangan Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hilir, dan Kecamatan Kinal. Untuk Alsintan yang disalurkan ini berupa traktor roda 4 sebanyak 4 unit, traktor roda 2 sebanyak 10 unit, mesin pompa air sebanyak 12 unit, dan rice transplanter sebanyak 12 unit. Kepala Dinas Pertanian menyebut semua Alsintan ini merupakan hasil usulan ke Kementerian Pertanian.
2: Yang menerima itu ada 6 brigade pangan. Untuk Alsintan yang kita bagikan pada hari ini yaitu 4 buah traktor roda kloren, kemudian 10 buah traktor, 12 buah pompa air, 12 buah rice transplanter.
1: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan Alsintan merupakan aset negara dan sarana strategis untuk meningkatkan produksi panen. Maka dari itu, ia menghimbau kepada Brigade Pangan yang mendapatkan bantuan Alsintan ini untuk menggunakannya dengan baik. Selain itu, juga diwajibkan untuk menjaga dan melakukan perawatan rutin terhadap Alsintan tersebut, sehingga Alsintan dapat berfungsi secara maksimal dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Masyarakat dan petani di kawasan Register 24 Bukit Unggur menyatakan kesiapannya untuk membayar Provinsi Sumber Daya Hutan atau PSDH kepada negara setelah mendapatkan sosialisasi dan pemahaman regulasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SPW Kanan.
1: Masyarakat dan petani di kawasan Register

0: Dengan adanya sosialisasi PSDA kami sebagai warga dan petani yang ada dalam kawasan Legester 24 Bukit Punggur menjadi tahu dan ada hak kewajiban kami yang harus ditunaikan sebagai kontribusi kami kepada negara untuk membayar PSDH sebagaimana yang sudah disosialisasikan oleh KKPH. Harapan kami kepada pemerintah tidak hanya PSDH yang dapat berjalan dengan lancar sesuai arahan pemerintah, tapi juga kami berharap untuk adanya rapid jalan kawasan sehingga untuk memudahkan mengeluarkan hasil petani yang ada di dalam kawasan Legester 24 Bukit Punggur.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pemahaman tersebut dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan. Ia juga mengajak seluruh petani di kawasan Legester 24 Bukit Punggur mematuhi aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Polres Belitung Timur atau Beltim menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Laporan disampaikan oleh Septia Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Ya, pokoknya sendiri Polri selalu melekat bersama masyarakat, mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan, bukan hanya dalam menjaga.
2: Polres Belitung Timur menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Polres Belitung Timur. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum bagi masyarakat. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa Polri selalu hadir bersama masyarakat dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rasa aman serta mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Belitung Timur dilaksanakan secara sederhana. Berbagai kegiatan lebih difokuskan pada aksi sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Untuk perayaan kita laksanakan secara sederhana, tidak banyak kegiatan yang lebih heroik seperti dulu-dulu, karena kita prihatin dengan situasi sekarang dan lebih banyak kegiatan sosial seperti

0: Demikian Warta Belajar Sumber Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ubriano mengucapkan terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lintas Bintuan bersama Anda.
1: Lintas Bintuan Malam bersama saya, Freddy Siswanto.
2: Dan kali ini yang hadirkan untuk gelar lagu-lagu pop Indonesia kurang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lagi nanti.
3: Pada hari Bintuan di udara membangun peradaban Afgan Star Reza kurangannya kau dengan dia saat di pukul 7.59 menit waktu Indonesia Barat.
4: Hari ini dengan pasti
5: peran dari sempatan lintas bintuan pagi ini dan tentunya sama pagi bersama semua selamat menjalankan rutinitas sampai seperti biasa bagi kita aktivitas.
6: Selamat datang untuk semua pendengar setia RRI Bintuan. Freddy Siswanto sekali lagi akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dan pastikan Anda akan terus dan setia

0: dari Bintuhan untuk Indonesia.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
2: RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.

Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, kita di rangkaian lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Tadi baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Manak Bagi. Saat ini sudah pukul 16:36 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum saya berikan informasi kepada Anda untuk mengupdate informasi di ruang dengar Anda, kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Kota Bengkulu.

Yo botoy-botoy, pukul 16.43 menit di Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung. Kita ke informasi dulu, kami ambil dari rri.co.id. Nah, kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha pertasop di berbagai daerah. Himpunan Pertasop Merah Putih Indonesia atau HPMPI mencatat penjualan Pertamax secara nasional turun hingga 60% setelah penyesuaian harga diberlakukan. Ketua Umum DPP HPMI Stephen mengatakan kondisi para pengusaha Pertasop kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Menurutnya penurunan omset terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan hari saja harga Pertamax mengalami kenaikan. Stephen mengungkapkan penurunan volume penjualan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat yang berbeda-beda. Di Yogyakarta misalnya, penjualan harian yang sebelumnya mencapai 800 hingga 2000 liter kini hanya berkisar 200 hingga 700 liter per hari. Sedangkan di Sumatera Barat turun sekitar 50%. Bengkulu menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling berat akibat merosotnya permintaan Pertamax. Penjualan di wilayah tersebut turun hingga 70% dan jumlah Pertasof aktif menyusut dari 201 unit menjadi sekitar 150 unit. Nah, menurut HPMPI, kesenjangan harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite hanya menjadi penyebab utama beralihnya konsumen ke BBM bersubsidi. Banyak masyarakat memilih mengantri di SPBU demi mendapatkan Pertalite dengan harga yang lebih terjangkau. Persaingan usaha juga dinilai semakin berat karena maraknya penjualan BBM melalui pengecer ilegal atau Pertamini. Kondisi tersebut membuat banyak pengusaha Pertasop kesulitan mempertahankan usahanya di tengah penurunan jumlah pelanggan. Nah, untuk lebih lengkap terkait berita ini, Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id. Kita ke lagu daerah yang lain. Kalau tadi kita berada di Bengkulu Selatan dan juga kota Bengkulu, kita coba hadirkan untuk Anda di lagu daerah yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena memang ada berbagai macam daerah yang ada di Provinsi Bengkulu dengan bahasa-bahasa yang berbeda begitu ya. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang masih beraktivitas ya, untuk Anda yang baru pulang juga selamat istirahat di rumah ya, mudah-mudahan Anda bisa beristirahat dengan santai setelah tadi Anda sibuk dengan aktivitas dari pagi hingga sore hari ini.

Ya, bukan bujang jumbang dari Bobby Susanto baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Kalau kemarin Anda sempat nonton Festival Tabut Bengkulu yang dilaksanakan pada 1 hingga 10 Muharram ya, yang beberapa hari yang lalu baru saja usai. Karena memang Festival Tabut Bengkulu ini diyakini tetap memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah meskipun diselenggarakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan penyelenggaraan Festival Tabut kemarin secara optimal dengan menyesuaikan kemampuan anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas pelaksanaannya. Menurut Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, Murlian Hanizar, Festival Tabut merupakan agenda budaya tahunan yang tidak hanya bertujuan melestarikan tradisi, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pelaksanaan festival tetap menjadi prioritas dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang efektif ya. Menurut Murlin, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh setelah rangkaian Festival Tabut 2026 selesai. Evaluasi tersebut meliputi aspek penyelenggaraan, pelayanan kepada pengunjung, pengelolaan kegiatan, hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan Festival Tabut di masa mendatang. Karena menurutnya Festival Tabut tahun ini memiliki efek terhadap berbagai sektor usaha, meningkatkan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan festival akan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pedagang kuliner, pelaku industri, kreatif, penyedia jasa transportasi hingga sektor perhotelan untuk meningkatkan pendapatan. Anda bisa membaca informasi ini lengkapnya di situs kami di rri.co.id. Kita kembali ke rangkaian lagu-lagu daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore. Kalau tadi kita mendengarkan lagu dari Kabupaten Kaur, kita ke Kabupaten Seluma.

di mana pun anda berada. Satu lagu dari Kabupaten Mukomuko dengan Mukomuko mengimbau pukul 17.08 menit Indonesia Barat. Selamat sore untuk anda. Kita ke update dulu informasi karena memang lagi demam Piala Dunia ya, terkait dari kemenangan Maroko kemarin ya. Ini Kanada dan Maroko akan saling berhadapan pada babak 16 besar di Piala Dunia 2026 setelah sama-sama mencatatkan kejutan di fase gugur ya. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Minggu 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Houston. Laga Kanada melawan Maroko. Ini akan menjadi pertandingan pembuka babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim tengah berada dalam performa terbaik dan sama-sama mengincar tiket ke perempat final. Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar usai menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar. Gol tunggal Stephen Estacuio membuat wakil CONCACAF tersebut melangkah ke fase selanjutnya dan menjaga asa untuk mencatat sejarah baru di Piala Dunia. Sementara itu Maroko lolos ke babak 16 besar setelah menumbangkan Belanda melalui drama adu penalti. Kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit sebelum Maroko menang 3-2 dalam babak tos-tosan dan memastikan satu tempat di babak perdelapan final. Ini punya semangat yang sama kedua tim untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya. Untuk anda yang demam Piala Dunia, yang ingin mengetahui seperti apa jadwal-jadwal dari beberapa kesebelasan ini, anda juga bisa mengecek di portal kami di rri.co.id karena di sana cukup lengkap berbagai jadwal dari pertandingan Piala Dunia 2026. Kita lanjut lagi di lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk kali ini. Kita hadirkan lagu berikutnya hingga pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

dari Kabupaten Kaur ya, dengan Sase Sejen pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu daerah lainnya untuk kita dengarkan di kesempatan kali ini ya, di lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu.

Ya, pada kepada anda berada, ini tadi lagu dari Kabupaten Kaur Bepacah ya. Dan kita ke informasi terakhir sebelum saya akhiri rangkaian acara lagu-lagu daerah, atau sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar anda, terkait dari keindahan dari Pantai Wahana Batu Karang Pengubayan. Karena memang pantai ini adalah destinasi wisata pantai yang terletak di Desa Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Lokasi ini menawarkan formasi batu karang alami yang berpadu sempurna dengan hamparan pasir putih dan deburan ombak di Samudra Hindia. Daya tarik kawasan ini adalah gugusan batu karang yang berfungsi ganda sebagai pemecah ombak dan spot foto yang memukau. Keindahan alam yang masih asri ini seringkali disandingkan dengan pesona pantai-pantai ikonik berkat suasananya yang sejuk. Para pengunjung dapat menikmati waktu bersantai dengan berjalan menyusuri garis pantai atau duduk santai di pondokan sekitar area wisata. Selain itu, pengunjung sering memanfaatkan formasi batu karang tersebut sebagai latar belakang untuk mengabadikan momen liburan mereka. Nah, untuk menikmati keindahan ini, wisatawan hanya perlu merogoh kocek tiket masuk yang sangat terjangkau.

mudah dijangkau dari pusat ibu kota Kabupaten Kaur atau di Kota Bintuhan. Perjalanan menuju Wahana Batu Karang ini hanya memakan waktu sekitar 10 menit berkendara. Nah, untuk Anda yang penasaran untuk berwisata ke Pantai Wahana Batu Karang, Anda bisa berkunjung di sini ya. Dengan adanya informasi ini, maka selesai sudah saya menemani Anda di lintas Bintuhan sore. Nanti mungkin suatu saat bisa bertemu lagi di rangkaian atau saya siaran kembali begitu ya. Untuk itu mohon maaf kalau ada banyak salahnya, dan mohon juga dimaafkan kalau ada kurang-kurangnya ya. Saya Rohil Minata mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Bintuan bersama Anda.
1: Lintas Bintuan Malam bersama saya, Freddy Siswanto.
2: Dan kali ini kami hadirkan untuk gelar lagu-lagu pop Indonesia yang terang dengar Anda dan beberapa informasi menarik lagi nanti.
3: Malam kami hari Bintuan di udara membangun peradaban Afgan Sahreza. Aku dengan yang kau dengan dia. Saat ini pukul 7.59 menit Indonesia Barat.
4: Hari ini dengan pasti
5: peran dari semua lintas bintuan pagi ini dan tentunya sama pagi buat penyiar semua. Salam jalan sampai sini dan sampai seperti biasa bagi kita aktivitas.
6: Selamat datang untuk semua pendengar setia RRI Bintuan. Radhi Sesanto sekali lagi akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastikan Anda akan terus dan berhati-hati.
7: Senang sekali temani Anda.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz RRI Intuhan di udara.

Berikut kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Binduhan Malam untuk edisi 1 Juli 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami jelang azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah? Siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan? Siapa yang menasihati jika kita berbuat salah? Siapa yang menjawab kegalauan kita? Siapa yang mencegah kita berbuat maksiat? Siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud? Siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha? Siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah? Siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran? Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

Kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib, dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di Lintas Bintuan Malam edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama Bobby yang bertugas malam ini ya, hingga tengah malam nanti akan hadir rangkaian acara spesial menemani Anda. Di antaranya nanti pada pukul 19 kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Lalu nanti untuk Warta Berita Daerah bisa Anda simak pada pukul 20. Dirangkai nanti dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung ke Pro1 RRI Jakarta usai Warta Berita Daerah malam ini, mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu bersama rekan kami dari Pro1 RRI Jakarta dan bintang tamu artisnya ya. Dan tetap setia bersama kami pendengar jelang pukul 19 menemani Anda bersantai bersama keluarga, menikmati suasana santai malam barangkali yang sudah istirahat, memulihkan stamina dari segala aktivitas yang dijalankan hari ini. Semoga bisa menikmati suasana nyaman ya bersama keluarga. Tapi tetap semangat untuk Anda yang malam ini barangkali tengah bertugas sip malam atau tengah lembur. Pokoknya tetap jaga kesehatan, semoga apapun yang Anda kerjakan bisa tuntas dengan hasil yang memuaskan.

kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk Indonesia. Hadir dengan berbagai ragam musik dan informasi, kami persembahkan spesial untuk Anda. Pantau terus kami FM 98,8 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.

0: 80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi saat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan kuantitatif Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kerajaan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan perikutan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang. Karena debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16, dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya dirasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again.

0: estar se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: Oh, we start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
3: Saya
2: harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inggris akan ditandang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matheus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama. Sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matheus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matheus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal.

FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang

0: Pendengar, kami tuntaskan sejenak lagu-lagu hiburan menemani Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda menyimak warta berita daerah malam ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase, Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 1 Juli 2026. Seri berita. DPRD Kabupaten Kaur soroti rujukan BPJS. Pemkab Kaur janji evaluasi rujukan. Bupati Kaur serahkan bantuan kepada 6 brigade pangan Kabupaten Kaur. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. DPRD Kabupaten Kaur soroti rujukan BPJS. Pemkab Kaur janji evaluasi rujukan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
2: Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kaur Herdian Saptanugraha memberikan catatan kritis dan evaluasi total terhadap sektor pelayanan kesehatan di Kabupaten Kaur. Sorotan tajam tersebut disampaikan secara langsung dalam forum sidang paripurna setelah dirinya melakukan kunjungan lapangan ke Rumah Sakit Asipa Manak Kabupaten Bengkulu Selatan. Herdian mengatakan sangat prihatin lantaran mendapati mayoritas ruang perawatan di fasilitas medis luar daerah tersebut justru dipenuhi oleh pasien asal Kabupaten Kaur. Kondisi ini dinilai merugikan karena potensi serapan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kesehatan menjadi bocor ke kabupaten lain. Herdian juga mendesak agar pemerintah daerah mengevaluasi dinas kesehatan serta memblokir jalur rujukan langsung dari puskesmas ke rumah sakit tetangga. Pasien diharapkan harus dirujuk ke RSUD Kaur terlebih dahulu agar klaim BPJS Kesehatan bisa masuk ke kas daerah demi meningkatkan pendapatan daerah. Herdian menambahkan bahwa perjuangan jajaran kepala daerah dalam menjemput anggaran di tingkat pusat akan sia-sia jika manajemen rujukan di tingkat bawah tidak dibenahi.
3: Kemarin kunjungan terakhir saya pernah mengunjungi saudara sakit Asipa, seluruhnya penuh orang tahu ada apa. Kata BPJS bahwa bu, tolong diblok dari puskesmas, seluruh Kabupaten Kaur tidak bisa merujuk langsung ke rumah sakit tetangga. Orang dari rumah sakit tetangga tidak mau merujuk ke Kabupaten Kaur. Kenapa kita Kabupaten Kaur mau merujuk ke sana? Saya berharap evaluasi lagi untuk PAD Kabupaten Kaur.
2: Setelah itu menanggapi kritikan tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan bahwa regulasi mengenai alur pelayanan medis bagi masyarakat sebenarnya sudah diatur dengan sangat jelas. Sesuai prosedur hukum yang berlaku, setiap pasien dari puskesmas diwajibkan masuk ke RSUD Kaur terlebih dahulu sebelum dirujuk keluar daerah. Pihak pemerintah daerah berjanji akan segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti informasi mengenai pemotongan jalur rujukan resmi tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen operasional kesehatan akan segera dilakukan demi memastikan sistem jaminan kesehatan berjalan optimal serta dipatuhi oleh semua pihak. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Bupati Kaur serahkan bantuan kepada 6 brigade pangan Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
4: Bupati Kaur Gusril Pauzi Esos MAP didampingi Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menyerahkan bantuan alat mesin pertanian kepada 6 brigade pangan di Kabupaten Kaur. Penyaluran bantuan diserahkan di halaman Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Adapun brigade pangan penerima bantuan meliputi brigade pangan Berjaya Kecamatan Tanjung Kemuning, brigade Serasi Kecamatan Kelam Tengah, brigade Palugu Bersatu Kecamatan Padang Guci Hulu, brigade pangan Kaur Utara Kecamatan Kaur Utara, serta brigade Kinal Jaya Kecamatan Kinal. Adapun bantuan yang disalurkan diantaranya traktor roda 2, race transplanter 2 buah, traktor roda 2 2 buah, pompa air 2 buah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pauzi mengaku bersyukur pemerintah Kabupaten Kaur dapat menyalurkan bantuan Alsintan kepada Brigade Pangan. Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mempercepat moderasi sektor pertanian dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurutnya, Brigade Pangan merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang bertujuan memperdayakan generasi muda untuk mengelola usaha tani secara modern, profesional, dan berorientasi bisnis. Tiap brigade pangan beranggotakan 15 orang yang mengelola lahan pertanian seluas sekitar 200 hektar, sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan produksi pangan di Kabupaten Kaur.
5: Jadi ini sudah dibantu oleh pemerintah daerah melalui provinsi, melalui pusat, dibantu ini saya minta kepada kelompok untuk betul-betul disayang. Dimanfaatkan untuk mencari, untuk meningkatkan hasil pertanian Kabupaten Kaur.
4: Kemudian Bupati Kaur juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Bengkulu yang telah mengalokasikan bantuan Al-Sintan bagi warga Kabupaten Kaur. Bupati Kaur berharap kedepannya bantuan ini terus meningkat sebab dengan meningkatnya bantuan alat pertanian ini memenuhi kelompok tani di Kabupaten Kaur sehingga swasembada pangan di Kabupaten Kaur meningkat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Kampung Pancasila di Parda Sukamaju diharapkan akan tetap demi toleransi antar umat beragama. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
6: Desa Parda Suka dikenal sebagai miniatur Indonesia karena masyarakatnya yang sangat majemuk, berbagai suku dan pemeluk agama hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik sosial. Potret toleransi yang tinggi ini terlihat jelas dari letak geografis rumah ibadah di desa tersebut. Bangunan masjid, pura, dan gereja berdiri saling berdekatan. Keharmonisan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Warga setempat selalu mengedepankan sikap saling menghargai saat perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Berbagai kegiatan lintas agama juga rutin diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi. Salah seorang tokoh agama Hindu di desa Parda Suka, Iwayan Sukma, mengatakan, mudah-mudahan Kampung Pancasila ini akan terus ada sehingga rasa toleransi akan tetap terjaga.
7: Semoga Kampung Pancasila tetap jaya, okay, dan tetap rukun dan damai selalu. Sampai saat ini terjalin rapat dan aman.
6: Pemerintah daerah dan aparat kepolisian setempat turut serta menjaga kondusivitas wilayah ini. Polres Kaur secara berkala menggelar bakti religi dan doa bersama lintas agama bersama warga. Dukungan tersebut memperkuat kerukunan dan sinergitas antar elemen masyarakat di Desa Parda Suka. Hal ini sekaligus menjaga pendidikan desa tersebut. Kepolisian setempat turut mengawasi bagai kondusivitas wilayah ini. Polres Kaur secara berkala menggelar bakti religi dan doa bersama lintas agama bersama warga. Dukungan tersebut memperkuat kerukunan dan sinergitas antar elemen masyarakat di Desa Parda Suka. Hal ini sekaligus menjaga predikat desa tersebut sebagai kampung kerukunan yang patut dicontoh. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Kapolres Kaur pimpin upacara Hari Bayangkara ke-80, Bupati Kaur beri penghargaan tinggi untuk Polri. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
4: Polres Kaur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di halaman kantor Bupati Kaur di kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, Rabu 1 Juli 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bowono SIK MTR Opsla. Upacara berlangsung secara sederhana dan penuh makna. Hadir Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur, unsur pimpinan DPRD Kaur, Porkompimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Kaur, yang selama ini terus bersinergi menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Bupati Kaur mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin presisi, profesional, humanis, dan selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan serta memperkuat sinergi bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Kaur yang aman, damai, dan semakin maju.
8: Jadi artinya saya mengucapkan selamat dan semoga jajaran Kapolres Kabupaten Kaur selalu ada di masyarakat, selalu dekat dengan masyarakat, dan selalu memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat di Kabupaten Kaur. Untuk itu, di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kaur selalu mendukung dan kerjasama dengan jajaran Kapolri, kerjasama yang baik dan kerjasama yang mendukung untuk pembangunan di Kabupaten Kaur.
4: Kemudian dalam kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada personel yang berprestasi serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas pengabdian Polri selama 8 dekade. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Inspektorat Kabupaten Kaur bergerak cepat memproses laporan operasi tangkap tangan dan dari tim Satgas Penegakan Disiplin terhadap 4 oknum ASN yang melakukan kecurangan absensi kerja. Otoritas Pengawas Daerah tengah membentuk tim investigasi khusus guna mengumpulkan seluruh bukti fisik, manual maupun data digital. Pihak inspektorat juga menggandeng Dinas Kominfo setempat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem server aplikasi kehadiran yang digunakan. Dikatakan oleh Inspektur Inspektorat Kaur Harika, modus operandi yang digunakan para pelaku tergolong nekat, yakni dengan sengaja meninggalkan telepon genggam khusus mereka di dalam area lingkungan kantor, sementara yang bersangkutan justru diketahui tidak pernah hadir untuk berdinas di lapangan. Aksi nakal ini awalnya terbongkar setelah tim Satgas curiga melihat titik koordinat GPS ponsel para pelaku yang tidak pernah bergeser dari area meja kerja. Harika menambahkan proses pemeriksaan ini diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama karena penyidik juga akan memeriksa para kepala OPD tempat keempat oknum tersebut bernaung. Nanti seluruh berkas perkara akan dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan untuk diserahkan langsung kepada Bupati selaku pemimpin tertinggi daerah. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pegawai agar tidak mencoba melakukan tindakan curang saat mengabdi. Dalam rangka mendukung penyediaan data statistik pertanian yang berkualitas, BPS Kabupaten Kaur telah menyelenggarakan pelatihan petugas Direktorat Perusahaan Pertanian dan Usaha Pertanian lainnya. Maksud kami petugas Direktori Perusahaan Pertanian dan Usaha Pertanian lainnya. Pelatihan dibuka secara langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Kaur, Dr. Antoni Pestaria SEMSI, yang dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen dan ketelitian petugas dalam setiap tahapan pendataan sebagai pondasi penyediaan statistik pertanian yang berkualitas. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan pemutakhiran Direktori Perusahaan Pertanian dan Usaha Pertanian lainnya, sehingga data yang dihasilkan menjadi lengkap, akurat, terpercaya, dan sesuai dengan kondisi terkini. Melalui pelatihan ini, diharapkan seluruh petugas mampu melaksanakan pemutakhiran direktori secara optimal, sehingga menghasilkan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kegiatan gerakan tanam padi serentak 50 ribu hektar seprovinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur dipusatkan di Desa Jawi, Kecamatan Kinal. Dalam kegiatan ini, luasan lahan yang digunakan dalam gerakan tanam padi serentak tersebut sebanyak 70 hektar. Gerakan tanam serentak di Desa Jawi ini merupakan bagian dari program strategi nasional Kementerian Pertanian untuk mengoptimalkan lahan tidur dan membuka lahan sawah baru melalui program optimasi lahan atau OPLA dan CSR sawah atau program cetak sawah rakyat. Selain itu, untuk meningkatkan tambah luas tanam LTT dan indeks pertanaman IP melalui kolaborasi antara Dinas Pertanian BRMP Bengkulu, Penyuluh Pertanian Lapangan PPL, Brigade Pangan, serta para petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryono, menjelaskan lahan di Desa Jawi memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena didukung kondisi sawah yang baik, sistem irigasi yang memadai, serta tersedianya alat dan mesin pertanian Al-Sintan yang dimiliki Brigade Pangan. Dengan dukungan tersebut, kawasan ini ditargetkan mampu mencapai indeks pertanian 3 kali dalam setahun. Desa Pardasuka dikenal sebagai miniatur Indonesia karena masyarakatnya yang sangat majemuk, berbagai suku dan pemeluk agama, hidup rukun dan damai tanpa adanya konflik sosial. Potret toleransi yang tinggi ini terlihat jelas dari letak geografis rumah ibadah di desa tersebut. Bangunan masjid, pura, gereja berdiri saling berdekatan. Keharmonisan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Warga setempat juga selalu mengedepankan sikap saling menghargai saat perayaan hari besar keagamaan masing-masing. Berbagai kegiatan lintas agama juga rutin diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi. Salah seorang tokoh agama Hindu di Desa Pardasuka, Iwayan Sukme, mengatakan, mudah-mudahan kampung Pancasila ini akan terus ada sehingga rasa toleransi akan tetap terjaga. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian setempat turut serta menjaga kondusivitas wilayah ini. Polres Kaur secara berkala menggelar bakti religi dan doa bersama lintas agama bersama warga. Dukungan tersebut memperkuat kerukunan dan sinergitas antara elemen masyarakat di Desa Pardasuka, dan hal ini sekaligus menjaga predikat desa tersebut sebagai kampung kerukunan yang patut dicontoh. Demikian Warta Berita Daerah Produksi RRI Bintuhan edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mordi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Baru saja kita simak warta berita daerah malam ini dan sudah membawa kita pada pukul 20 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Dan jangan lewatkan, nanti pada pukul 11 kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia. Dan kita akan bergabung sejenak ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.
1: Orang Manado gitu loh.
2: Iya.
1: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
2: Yeah, silakan.
1: Ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya. Iya. 80-an.
2: Iya, betul.
1: Pertanyaan saya, Bang Domi, mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh
3: ada dua pertanyaan, Bang Domi.
2: Gimana? Pertanyaan kedua.
3: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
1: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
3: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
1: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Domi. Pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
3: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Di Jakarta itu ada MBFA.
3: Oh iya.
2: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
3: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
3: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
3: Iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
3: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
3: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
3: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
3: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
3: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
3: di rumah Bang Domi.
2: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi enggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya.
3: Jadi
2: komposer tuh dijorokin temen.
3: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
2: lagu
3: ke lagu, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk.
3: Masuk.
2: Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
3: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
3: Oh, siap. Sebagai
2: hak pakai lagunya.
3: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
3: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
3: Iya, berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: terbangga. Dian Kesusa. Dian Kesusa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
3: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
3: Oh, gitu.
2: Joni Putu Hena.
3: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya Juwita.
3: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Okay. Tapi enggak label.
3: Oh.
2: Yang label justru Joni Putu Hena.
3: Andaikan Kumiliki. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
3: Oh, siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
3: oleh Bang?
2: Banyak. Kayak lagu, cuman ini koplo ya. Yang Indah Pada Waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
3: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
3: Bang Beni, IKN tentang IKN
2: tentang Indonesia banyak.
3: Baik, berarti ada dan banyak lagu
2: banyak
3: dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
3: Papua.

0: Izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor ke apa, Bang?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Gimana diulang lagi pertanyaannya? Budak Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 Maret.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Sungguh mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Itu dari Motif Band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di Recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: Motif Band. Motif Band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Bidan Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, Dara Seni, Bang. Katanya mungkin berasal dari mana?
1: Seni,
0: orang tua.
1: Keluarga saya enggak ada tuh.
0: Oh iya.
1: Hanya saya
0: yang jadi penyanyi yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama pertama. Enggak menginginkan saya jadi artis penyanyi, pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman
0: orang kantoran.
1: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Saya selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.

0: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
0: Iya. Maksudnya yeah. Nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya, iya.
0: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
2: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
0: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya iya.
0: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar ya? Tuh dibawakan Reza. Judulnya Reza. Serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
2: Iya. Yeah.
1: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
0: Reza.
1: Ah. Reza. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
2: Tuh, baru
0: oh,
2: seminggu.
0: Oh, betul. Baru seminggu pantas aja isi ya.
1: Buka yeah. aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
0: Iya.
1: Yeah. Iya.
2: Yeah. Baik.
0: Jadi, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
2: Nah, itu.
0: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
2: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
0: Itu aja deh.
2: Itu aja.
0: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara kan.
1: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
0: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih. Ya,
0: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
0: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
0: Terima kasih juga buat Bang Andes.
2: Siap.
0: Salam enggak?
2: Boleh, tiga silakan.
0: Tiga ya?
2: Iya.
0: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
2: Siap, kalau gitu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip. Dan
1: mirip bintang kehidupan.
2: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya tentunya video klipnya. Di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar, kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
2: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
2: kita
1: ya?
2: Sapa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus Bang Domi.
1: Iya.
2: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gizza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Mandes. Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, iya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu orang. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam kan ya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudie ya?
1: Maudie Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudie masih.
1: Iya, modelnya iya, jadi zaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati ya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ke Bang Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ita. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
3: Selamat,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini bagus. Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, ya, gila.
0: Gadang begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Wih, mantap. Bang Andi.
1: Bumi itu HS, enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, Mbak.
1: Iya. Monggo silakan kok, mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh
3: ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya di
1: selamat
0: Bogor kita sapa
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah halo. Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: Ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: halo,
1: malam.
4: Halo Kandes. kabar Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Ale.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Gimana?

0: yang dirugikan. Bisa aja
1: lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
0: Siap. Bu Ana.
1: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
0: Iya Bu Ana silakan
1: ke mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Oh, nah, itu aja Mbak Ita.
0: Aja.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Oke, okay, iya.
2: Salam-salam buat
1: monggo silakan Bu Ana.
2: Buat Oma Ana di Palembang, terus Bang Benijo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kak Ande, dadah
1: Bu Ana.
0: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang
1: Oma,
0: ya.
1: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
0: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
1: Aduh, di I love you sama mana lo Bang Andes nih. Woi, mantap.
0: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
1: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
1: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
0: Iya iya baik.
1: Takkan berubah Oma.
0: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
1: Iya pastinya.
0: Iya pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
0: Iya.
3: Siap Mas Yudi.
1: Mas Yudi lagi ngaran semen.
0: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
1: Ngaran semen
0: ya.
1: Lagu.
0: Silakan, kita juga ada Bang
1: Mas
0: Domi
1: Allen. Ya. Silakan Oma.
0: Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
0: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh.
1: Siap Oma. Hayo.
0: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak.
1: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
1: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Ya, siap. Ya.
1: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
1: Amin.
3: Amin Oma. Kirim-kirim salam.
1: Monggo silakan
0: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas gitu.
0: Siap.
3: Siap Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay. Disampaikan.
1: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
0: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
3: Bang Ande.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari
1: terjawab.
0: Dari Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
1: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
4: ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
4: Mana bukan cipta. Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya di rumah sama. Makanya tadi
4: itu Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak, sama, enggak,
1: sama, sama ya. Buana, cuman
4: liriknya.
1: Cuman liriknya sama liriknya. Buana diganti.
0: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum.
0: Ya.
1: Siap.
0: Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
1: Paling disukai.
4: Barat apa tuh?
0: Mungkin
4: barat
0: yang
4: apa Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan
1: ciptanya dari Mas Domi, Mas maksudnya Domi, ya, mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
1: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai
0: mati. Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
0: Ya. Betul.
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul, betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
4: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Bukan,
4: iya.
1: Wih, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
4: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, aku baru tahu.
4: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan pop.
0: Iya,
4: ada.
0: Betul.
1: Berlin, nah, yang
4: terus
1: Berlin.
4: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelly Arianto.
1: Iya, Mas Kelly tahu.
4: Itu.
1: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya.
1: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
0: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya Kau Ada di Sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya, Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
1: langsung direkam.
4: Ya, langsung aja nyanyi
1: langsung direkam, Bang,
4: direkam.
1: Kan supaya nggak, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan.
1: Iya.
4: Sampai sekarang aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
1: Nggak, tapi nggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
0: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my God.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya.
1: Ria
4: Resti. Lagu Ria yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
1: Aku ya, Bang, ya.
4: Kita.
1: Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
4: Gitu. 25.
1: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
0: Iya,
4: sama
0: oleh pendengar tadi.
1: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
4: Iya.
0: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Malam, baiklah.
1: Akhirnya Kang masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah
1: suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, ya, tadi.
5: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
5: Iya. Iya, diputar tadi udah.
1: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Nah, dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di 5 lah, saya sempat di studio 4
1: RRI?
4: Iya, studio 5
5: iya,
4: studio 5
1: Bang. Oh, iya. Bang Hasan juga
5: sempat saya
4: ikut
5: di studio 4 tapi tahun 93 saya
0: tahun 93, baik
5: oke. Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: yang Berlin ya?
5: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani satu di studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan gue mantap.
5: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
0: Iya.
1: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satrina.
0: Malam Teh.
1: Teh, kumaha Teh?
6: Ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh, kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
0: betul.
6: Mas, Sundalai. Bang kayaknya.
1: Bang, ya betul.
6: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
1: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen, gue keren Kang Alen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Alen aja lah ya, biar nyapa-nyapa.
1: Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh,
4: saya enaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya.
4: Kumaha Teh?
6: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang ya, betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
0: Iya.
1: Keren. Betul, Teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat kita.
6: Saat ini udah ada yang cover?
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung lagu, ya Teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh, lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya.
4: Lagu baru enggak?
1: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih ya.
1: Menciptakan lagu baru, betul.
6: Lagu baru ya.
4: Iya.
6: Lagi siap. Oke. Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Menyapa boleh enggak, Teh?
1: Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
6: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh.
6: Andre Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Loli Toli
0: ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, selamat
4: malam,
7: Mbak Ito,
4: sama
7: Mbak
4: Haryanti,
7: yang cantik, yang manis.
0: Borong ya, Borong.
7: Ada Satria, aduh.
0: Iya, Mbak Haryanti.
7: Selamat malam,
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang
1: Domi Allen.
0: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
0: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu tahun ya.
0: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
7: Bang
0: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
0: menciptakan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack film. Siap
7: ya, atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: sama-sama boleh aja, silakan Mbak Rianti
7: stay di Ruang Rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
1: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
1: Jadi pengalaman pribadi.
0: pengalaman pribadi dari
1: Iya Bandung dong.
0: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Mbak Ita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetapi saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, iya Kang. Memati di YouTube banyak.
1: Oh,
4: sekarang.
1: Oh gitu ya.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
4: Sekarang.
1: Iya, sudah terjawab
4: ya. Ada AI-nya.
1: Ada juga ya.
0: Iya. Wow.
1: Benar.
4: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover. Keren.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya,
4: banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran
4: nanti ya. Sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
0: Iya,
4: banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak ya. Tentunya itu tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Iya pernah ya.
4: Di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini
0: itu ada, Indah pada waktunya. Iya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
0: Oh,
4: ya.
1: Oh. Iya. Mungkin ya Bang,
4: enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
1: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
0: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi, judulnya adalah Indah pada waktunya. Baik, begitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Ya siap Bang Domi.
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
2: gimana?
3: Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah
2: iya.
3: Pisang gorengnya Mas,
2: pak kita ya,
4: lupa
2: ya berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Oke,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul
3: ini,
2: Bang.
3: Kok bisa inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Benar banget.
2: Benar Bang.
3: Okay.
2: Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?

0: Ciptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Iya, Mbak, hampir ribuan loh, wow, tadi katanya hampir seribu.
1: Hampir seribu. Produktif sekali memang Bang Domi.
0: Luar biasa. Baik.
1: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
0: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
1: Kang Firman.
0: Selamat malam. Halo,
2: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
0: Iya, Kang Firman.
1: Malam, Kang Firman. Malam.
2: Aku udah lama nggak gabung di Ruang Rindu. Ruang
0: iya nih, kemana aja Kang?
3: Jadi rindu ya.
2: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita, aku di Jakarta, di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
0: Bandung.
1: Siap.
2: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
0: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
2: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Oh, udah ini berarti ya.
0: Udah Firman.
2: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
0: Oh, yang Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
1: Mantap.
0: Indah sekali.
2: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
0: Siap.
2: Terus ada bintang tamu kita.
0: Ada Mas Domi Allen.
1: Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
2: Tentang salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
0: Betul.
3: Iya, iya.
2: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
1: Iya.
2: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat siapa Bang.
3: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
0: Nah,
3: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
2: Bentar, boleh salam-salam dulu.
0: Oh iya. Boleh.
1: Silakan.
0: Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, udah, silakan.
2: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
1: Siap.
2: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
1: Oh iya.
0: Kita,
2: Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
1: Ya.
2: Oh, salam juga buat Bang Allen dan
1: kita
2: Purnama Sari.
0: Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
0: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
3: saya bangun jam 4
1: pagi ini hari
3: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti nggak jadi. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya 20 menit
0: loh.
1: 20 menit.
3: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat sama menurutku. Kalau aku.
0: Iya, kalau Bang Domi itu ya.
3: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
1: 250
0: itu banyak banget
1: tentu.
3: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
3: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
0: Luar biasa. Bang Luhut. Jadi
3: file yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan
0: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
3: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
0: Inggris.
1: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Luhut?
3: Dari Tuhan.
1: Dari Tuhan.
3: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul.

0: otak saya.
1: Lewat dia, betul. Melalui gitu. Mas Domi, aduh luar biasa.
2: Baik, luar biasa Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
1: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
3: selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Menelpon saya ikut akasi di TikTok, YouTube dan Google.
1: Iya.
3: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam. Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
1: Emang benar Bang Lema.
3: Adanya di ini Bang Baisa dan ya. Di YouTube itu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga ya, live ya. Di YouTube.
3: Iya, live langsung
0: di YouTube juga ada.
3: Anes ada. Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
3: Bukan tamunya. Domi Allen
1: ya.
3: Yang kita gelu Indonesia.
2: Betul.
3: Dan penyanyi.
1: Betul.
3: Ini Bang Domi.
0: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya, iya.
3: Itu saja Mbak Ita.
1: Oke, Bang siap Adet. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
3: Bung Beni Jo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Adet.
1: Siap.
3: Salam, wassalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
0: saya,
2: ya jadi.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke. The feeling tuh dijadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya.
2: Nah,
1: Untuk offer
2: undangan-undangan
0: penyanyi ya, nah. Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Ande.
0: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Oh, gitu. Bang Gabi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga lagi.
2: Nah,
1: ya, gitu
2: iya,
0: jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Ya, lagu, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
1: masih
2: Bang
1: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
1: Waduh, Baita. Ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
4: Govinda beli.
1: Kayak oh beli. Iya lupa. Beli.
2: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Pertanyaan saya, beberapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu
2: beli
1: ya.
2: Govinda.
1: Beli.
4: Ya, semoga sukses.
1: Amin.
4: Semakin berkembang.
2: Amin.
4: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
1: Amin.
4: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
4: Amin. Astung Kare.
1: Ya. Astung
2: Kare. Astung Kare.
4: RRI Pro 1 Waikanak. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Selingkau Pinda di Lampung.
1: Oke.
4: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sudah hampir 1000.
2: Hampir 1000. tuh ya.
1: Seribu.
2: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Membaita dari Tebet.
1: Wah, ada dari Ciguria, dari Tebet. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
1: Malam Ciguria.
5: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Ciguria bisa aja nih. Terima kasih.
5: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
5: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
5: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Sebetulnya Bang Ande aku aduh.
2: Iya Cigu.
5: Iya. Itu Bang Ande. Iya,
1: benar-benar.
5: Tadinya mau ke situ loh Baita
1: tapi. Lah ayo.
5: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya. Ya,
5: pengen.
1: Siap.
5: Aduh, penjepitannya pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
0: Malam, malam.
5: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya nonton lagi nonton.
2: Oh iya.
5: Masuk nih, berjumpa masuk nih jaringan luar biasa.
1: Halo.
5: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi, kedua kali.
5: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Kecipin begitulah ceritanya, bener gak?
2: Kayak itu.
5: Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya pertanyaannya.
1: Iya pastinya.
5: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu penciptanya benar kak Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
1: Oh iya.
5: Nah,
1: benar
5: Cigu. Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
5: Terus Bang Domi ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026. Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul.
5: Domi bilang. Ya kan? Apa bagi kita awet muda takkan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
5: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu Biru.
5: Adam kalau enggak salah
0: Bang. Adam
5: dia. Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus berkarya apa lancar rezekinya kalau lancar rezeki ya pendengarnya ya.
1: Wah, Domi. Siap Cigu.
5: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diingat itu kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa tamunya apalagi Gaita ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
1: mantap.
5: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
5: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
5: Termasuk lah pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: siap.
5: Salam bahagia.
2: Siap.
5: Terus ntar dulu yang kedua ya,
2: silakan.
5: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
5: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Yep.
5: Terima kasih banyak Bang Andes Taita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
0: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
0: itu. Ya itu tadi kan
1: 250. Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an
0: tuh. Bulan setengah 250.
2: Ada
0: itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
0: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
0: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya. ya. Iya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Bumi ya, Mbak Ita.
5: Betul.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdika di Bogor. Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas? Namanya, mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Benar,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait. Iya, silakan.
5: Rasanya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mami piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

Dengan tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Tadi telah kita simak siaran berjaringan nasional Ruang Rindu bersama Doni Allen dan juga ada Ita Purnamasari serta Mas Andes. Dan pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan malam ini, dan kami sampaikan juga nanti pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat kita akan kembali menyimak siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Dan malam ini juga kami akan menyiarkan melalui program 3 dan juga disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia, yaitu pertandingan antara Inggris versus Republik Demokratik Kongo dari Stadion Atlanta, Stadium Atlanta. Ya, pendengar, berikut kita akan simak dulu lagu-lagu hiburan menemani perjalanan Anda di malam ini.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Kamu tuh tiap hari ngegame mulu, tapi

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap Saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian Saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka Saudara ARD pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti persiapan pertandingan Piala Dunia ya, pukul 23 nanti akan ada pertandingan Inggris versus Kongo. Dan tetap siap bersama kami untuk Anda dini hari nanti juga masih bisa menyimak pertandingan Piala Dunia Belgia versus Senegal pukul 2 dini hari, serta nanti pada pukul 6 Amerika versus Bosnia. Tetap siap bersama kami di Lintas Bintuhan malam.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus mengalami peningkatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan aktif Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis. Kontribusi Polri telah membantu memperkuat berbagai program strategis pemerintah yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat. Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan jumlah warga negara Indonesia atau WNI yang terjerat kasus penipuan daring di luar negeri terus meningkat. Peningkatan sepanjang 2026 ini terjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Informasi dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyiapkan anggaran sebesar Rp61 miliar rupiah untuk menyukseskan persiapan atlet Indonesia di Asian Games 2026. Dana tersebut diserahkan kepada National Olympic Committee atau NOC Indonesia untuk mendukung program pemusatan latihan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Bupati Kuantan Singingi periode 2025-2030 berinisial SA sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kuantan Singgigi atau Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi sebagai tersangka terkait dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menjelaskan perkara bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan suap dalam pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Menurut Taufik, Bupati Kuansing meminta berupa mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS kepada para calon yang akan mengisi jabatan menjadi Sekretaris Daerah Kuansing.
1: Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC.
2: Sementara itu, Bupati Kuansing sendiri Suhardiman Ambi mengaku meminta maaf atas perbuatan yang ia buat.
3: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas perbuatan saya ya.
4: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasus ya Pak.
5: Pak, yang bocorin siapa Pak?
2: KPK sendiri mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah. Permintaan itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang menjadi kewenangan Bupati Kuansing dan juga Kementerian Kehutanan. Dalam perkara utama, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekda Kuansing Zulkarnain, serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan, yaitu Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat pada 2026. Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki.

0: saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026 di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu, rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak.
1: Sedangkan di Indonesia, data lahan kritis di Indonesia tahun 2024 mencatat bahwa terdapat sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis yang terdiri dari 6,6 juta hektar di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektar di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain. Angka ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat upaya pelestarian daerah aliran sungai.
0: Kementerian Kehutanan memprioritaskan pemulihan terhadap 250 daerah aliran sungai atau DAS kritis di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murtiningsih, mengatakan dari total 42 ribu DAS yang tersebar di tanah air, tercatat ada sekitar 4.400 kondisi DAS yang harus segera dipulihkan.
2: Nah, dalam kondisi yang harus dipulihkan itu ada sekitar 4.400, namun kami tidak bisa semua. Nah, sehingga dari 4.400 itu diprioritaskan kembali. Dalam 5 tahun ke depan kita akan memprioritaskan 250 DAS yang harus dipulihkan. Nah, itulah yang menjadi dasar kita dengan berbagai parameter yang kita lakukan. Nah, ini kemudian di 250 DAS ini adalah kita akan upayakan untuk melakukan rehabilitasi dan lain dalam rangka untuk menanggulangi.
0: Diketahui, pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon pada musim penghujan. Hal tersebut guna meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan Green and Smart Port Initiative atau GSPI ASRI 2026 untuk mendorong transformasi pelabuhan yang ramah lingkungan dan terdigitalisasi guna memperkuat sistem logistik nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Alfred Stuter melaporkan.
4: Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyatakan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul distribusi pangan dari sentra produksi menuju pusat konsumsi maupun pasar ekspor. Karena itu, pemerintah mengembangkan Green and Smart Port dengan menambahkan konsep ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah sebagai implementasi arahan Presiden. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Tatang Yuliono, menyatakan Assessment Green and Smart Port Inisiatif menggunakan standar internasional dengan pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan pelabuhan yang ramah lingkungan.
5: Ke depan, setelah evaluasi yang kita lakukan, bisa saja ini menjadi kewajiban, tentu kita akan lihat.
4: Tahun ini, 8 pelabuhan dinyatakan memenuhi standar Green and Smart Port 2025 dan akan menerima penghargaan pada puncak GSPI ASRI 2026 di Gresik, Jawa Timur. Pemerintah berharap sertifikasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha sekaligus memperkuat efisiensi distribusi logistik nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Muhammad Masyud, menegaskan Green and Smart Port akan terus dikembangkan hingga menjadi standar pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Menurutnya, pelabuhan yang belum tersertifikasi akan terus didorong agar menerapkan prinsip Green and Smart Port.
5: Yang paling dalam tanda kutip ya, atau tidak ramah terhadap lingkungan. Ini titik yang kita ingin ubah. Jadi image bahwa pelabuhan itu adalah tempat yang kurang baik, yang kotor dan lain sebagainya. Kita ingin pelabuhan itu juga menjadi tempat yang green, yang ramah terhadap lingkungan, baik itu hidup maupun baik moral, owner dan lain sebagainya. Gitu.
4: Masyud menambahkan pemerintah akan memberikan pembinaan kepada pelabuhan yang belum memenuhi standar Green and Smart Port. Langkah tersebut diharapkan mendorong seluruh pelabuhan menerapkan digitalisasi dan pengelolaan yang lebih ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing logistik nasional. Puncak Green and Smart Port Inisiatif ASRI 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juli mendatang di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, pemerintah akan menyerahkan penghargaan kepada 8 pelabuhan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip Green and Smart Port berdasarkan hasil asesmen tahun 2025. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi investasi di Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP serta mendorong Kementerian Pariwisata melakukan evaluasi untuk meningkatkan daya tarik investasi di destinasi prioritas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP. Itu bisa terjadi loh.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti rendahnya realisasi investasi pada Badan Pelaksana Otorita Pariwisata atau BPOP. Menurutnya, dari total komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir, realisasi yang tercapai hanya sekitar 16,8 miliar rupiah. Selain itu, Evita menilai terdapat kesenjangan antara capaian investasi di kawasan ekonomi khusus pariwisata dan BPOP. Ia menyebut investasi di KEK yang dikelola badan usaha swasta jauh lebih tinggi dibanding kawasan otoritatif yang justru berada di destinasi prioritas.
6: Masalahnya apa sih sebenarnya? Apakah masalah diregulasi, masalah perizinan, persoalan lahan, infrastruktur dasar, apa model bisnisnya mungkin yang tidak tepat, atau memang investor itu tidak yakin dengan prospek destinasi yang dikelola BPOP? Itu bisa terjadi loh dengan tren penurunan yang sangat besar ini. Karena itu saya minta Kementerian Pariwisata menyampaikan data rinci.
7: Dalam kesempatan yang sama, pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi menjelaskan, pengembangan pariwisata nasional saat ini difokuskan pada 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP dan 3 destinasi pariwisata regeneratif yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional atau RIDPN. Hingga kini 6 RIDPN telah memiliki peraturan presiden, sementara 4 lainnya masih dalam proses. Reza menambahkan pelaksanaan program di destinasi tersebut melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor dan sistem pemantauan yang tengah dikembangkan.
8: Jadi kami mencoba mengawal ini dengan memonef seluruh rangkaian kegiatan yang ada di 10 DPP ini dengan tools monef yang sedang kami kembangkan dan juga berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Nah, di 10 DPP ini tentu ada yang entitasnya badan otorita pelaksana, ada juga KEK. Jadi posisi Kemenpar bagian dari tata kelolanya, bukan penentu utama.
7: Dalam hal ini, Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan data rinci kinerja masing-masing BPOP, mulai dari anggaran, realisasi investasi, jumlah kunjungan wisatawan, hingga dampaknya terhadap tenaga kerja dan UMKM lokal. Pihaknya juga mendorong Kementerian Pariwisata untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis BPOP, termasuk membandingkannya dengan model pengelolaan swasta agar dapat diketahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam menarik investor. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kunjungan wisata mulai mengalami peningkatan. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
9: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan pengunjung wisata.
10: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
9: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penarik retribusi, ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu 15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul nanti bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
10: Sementara itu, Arif, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
11: Ada 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
12: Jadi cukup terjangkau banyak?
11: Nah, terjangkau, mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Gua Cemara, mungkin dari IG kemarin ya. Dari IG itu kayak sunsetnya ini.
10: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Taufik Usman menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai penegasan arah pengabdian institusi kepolisian kepada bangsa dan negara. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo dipimpin Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo selaku inspektur upacara. Pada kesempatan itu, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya Polri menjadi institusi yang semakin profesional, tangguh, dan dicintai masyarakat. Presiden menyampaikan, Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Keamanan menjadi fondasi utama agar pembangunan, investasi, serta berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Fokus utama pelayanan Polri yaitu pelayanan yang responsif dan berorientasi memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
13: Kapolda Gorontalo juga mengingatkan kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus terus dijaga, karena itu setiap anggota Polri diminta memberikan pelayanan yang cepat, adil, dan transparan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan tugas. Tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat disebut bukan sekedar slogan, melainkan refleksi atas komitmen Polri untuk terus hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Pengabdian diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran Polri agar terus memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Polri diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
3: SPBU Jalan Ahmad Yani KM 5 Banjarmasin hingga kini masih menutup total jalur pengisian Pertalite dari aktivitas pelayanan, di mana Pertamina menyatakan temuan indikasi pelanggaran menjadi penyebab utama sanksi pembinaan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
15: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai.
16: Jalur pengisian Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5 dalam beberapa waktu terakhir tampak lengang dari antrian pengendara. Kondisi sepi ini menyusul adanya sanksi pembinaan yang dijatuhkan oleh Pertamina usai adanya temuan pelanggaran operasional di lapangan. Terkait sanksi tersebut, Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Triwibowo, membenarkan pihaknya menghentikan sementara fasilitas pengisian Pertalite. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pihak Pertamina juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika proses evaluasi selanjutnya memerlukan tindakan hukum.
15: Pertamina memberikan pembinaan maupun sanksi kepada SPBU itu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dari surat peringatan, kemudian skorsing supply, sampai dengan pemutusan hubungan usaha. Masyarakat jika menemukan hal-hal yang dirasa di luar dengan ketentuan dapat juga menyampaikan kepada kami melalui layanan kontak center Pertamina 135.
16: Meskipun Pertamina belum merincikan bentuk pelanggaran imbas sanksi pembinaan sejak Sabtu 27 Juni lalu ini berdampak langsung pada konsumen. Ketidaktahuan masyarakat akan informasi penutupan jalur Pertalite ini membuat banyak pengendara gagal mengisi bahan bakar. Kondisi ini dirasakan salah seorang pengendara, Siti.
17: Ya, Pak. Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya itu lalu kerja di Mbak. Bacaannya apa tadi? SPBU dalam masa pembinaan Pertamina. Nah, kayak gitu lalu kerja di. Enggak tahu Mbak, baru yang di sini. Tahu enggak kalau yang di sana tuh? Baru nang misi tadi tuh. Kerja di misi lalu bubulik nih. Nak melihat ke Pertamina lain-lain juga.
16: Langkah pembinaan serupa sebelumnya juga sempat terjadi di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin. Namun jika di SPBU Pramuka, Pertamina menghentikan total seluruh aktivitas operasional. Di SPBU kilometer 5 ini, Pertamina hanya menutup jalur pelayanan Pertalite saja. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!